orang ti rindu ko program laman berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko, saudaga Intan Berlian dari benua Kongostan. Terima kasih yang ngagen Tuan Jamal Pak Tongko. Laman berita tau beketau cerita ya tau pembenaran raka ngegak kerja tau nyaru dirinya di hari hindau. Hanya pengamak sedak tiga tau ulah tiga ikut lelaki hari menua Nigeria ti sanggup ngeluluk ke dirinya di hari hindau. Nak nemu nama kebuah dah pelabak kakaunya tujuh tak kaulah sedak tau nanti orang lelaki kak tamak ngegi menua Dubai dedin. Tentu perintah bermenua Dubai Dedin dekat berarti kadang orang tu kat gawak nak ada pembenar. Tangti orang Indo pelabak ku engkau dah lepas ke? Dah pelabak ke aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam ngias diri sidak yang berkeni sidak akan tentu ke diri gamal maka gamal orang Indo. Nama dia sidak sebuah tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak kau tak ketemu anak diri menyau tujuh sidak munyi kuakur pun tadi nak ketegal dekat ngigak kerja laban sidak tidur merisak bak mena Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tiga ikonya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian. Nama kebuah sidaknya tahu ditemu orang jadi tahu cerita lebih ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketuduang pala orang Indo. Kena makan kena selendang sedak ya. Berjalai berbalam mewah sedak tiga tu tadi. Biri-iri yang berpiawi yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakal rindu. Lepas nanti berjalai kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke perjalai orang Indo, perjalai orang Indo dengan lelaki, sikit nak samanya. Ya, nyalai sedap berjalai tiga-tiga sekali. Maya ke perjalai, maya ke depresanya, bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati menak sedap nama langkar tubuh retuk say. Aku bala pudih immigration, tak nyalai je pendiau perjalai orang tu nama ke orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya, tu nadai tu, tu bakal batang kayu orang tu. Tu saya hati mana immigration. Nak dengar awak lah. Alu mansang saya tinggal. Kita tinggal je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tu ni. Alu disilak ke pemesai immigration tu doang. Maya nyilak ke tu doang tadi peningah. Tangkan juang yang menak gamang saya tak tinggalnya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa borak-borak berkata tepuang baluk kulit entari. Makanya apa gama sidak tiganya. Maka gama buat celau. Ini nemu sidaknya tadi. Aku dah madah sidak tu orang kulit celuam. Udah tadi dah beri sidak ya kupur mua borak. Udahnya tadi ngenan seluap nadai itu nak nge namanya ngenembat debalnya seluap kena kena sedak bulu mata de gagak sedak ya de ukir sedak sido kan nemu ngukir rempo dah de ni nak gamal de gagaknya baka ringin pulai mansai. Ya bala pemesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sedak ya sedaknya tadi peringat ukai dekat di dawa meniti aku nundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nade pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidaknya dekat di dawa bak penyaleh ngeluluk ke diri nyadi orang Indo nya hukum sidak ukai hukum ditangkap ke Tegal dekat gawak ngau nade pemendar bak menua Dubai dia kasih amin sidak tiganya dukum je 3 tahun ketegang lolok ke diri nyadi orang Indo. Leman berita kita keterubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand. Dia jadi kita sino ngagi sidak di Thailand dia benung ampuh bah. Benung balat dia ampuh bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di mula Thailandnya udah surut ngajampat. Mayuah orang boleh diselamat ke serta pula hidup bakal selamau hanya sampai kita ni mau bala kita gawak dedian setemu aku bisi bala kita gawak bak Thailand dedian ya tahu kenyak tadi berdagang dedian kini kerja dedian hanya ya bak menua Thailand dedian orang kedia bak tumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama Kampang Kampang Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke sikut lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh bak menua Thailand dia dientik rakyat dari menua Bukai itu orang putih selalu dia dient jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka Bukai begau orang bak endur ke dokumai Kampang Pet itu lebuh sikut lelaki
lelaki orang putih ya. Kira umur dalam 40 lebih ya umur ya. Ganjang-ganjang nak motosikal. Ah, nah dah, nak kena tapi selipar aja kaban. Ganjang-ganjang. Nama ke buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini. Ah, tahu ke yang tadi dia telanjai korang? Kita nak nemu. Tahu cerita ya. Lelaki itu nadai daripada kenama. Ianya tadi bisik daripada orang ha, berkena ke motosikal kulu kilik baka kena dai nama-nama ha, yang kena motosikalnya tadi guhit kulu guhit kilik yang kena motosikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban. Udahnya tadi sempat ingetu bersiti kedai berbeli ke manan mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu. Alu berbayar pada dia. Nyak mahina tuai orang ke sebelahnya ke pejauh jual berkaki lima. Nyonya rarat medak kaban. Medak free show deh. Tiger show deh. Nyak ya. Jadi nyak man tadi peningal. Ya nyak tadi orang ke medak ulah ya berkanya. Tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya tertemu ke rumah ya. Datang dari dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya. Bininya tadi orang menua Thailand pun. Ya emang dah minta ampun tuan. Okey sengaja laki itu. Ya tu sebenarnya tadi tusut rundiang ya. Kusut rundiang. Kami dua ya tu empat lama dapat celege. Tangnya macam dia dah naik ke nuai balat nada berjamaah nada semua. Tang ia tu tadi tu sahti lama dah kelalu lama dia di Thailand. Kak jenguk menua ya nya tadi tuannya me kelalu stres deh. Aku bini ya mandah ngaji polis. Hanya polis mandah nya me kau masalah nya tu tadi. Laki ini nyanyo begau ramana laki ini nyanyo ku tuan minta ampun tuan. Jadi udahnya tadi kes tu dibaik ngaji kot kot netap ke tadi dibayar hukum ya hukum mata duit RM700 ianya nitih ke undang-undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ianya ngerja pengawal tau ke ulah ti nak menuku ban dua ke detapat musia maiwa hanya tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita sikit nganuk pengerai stres tu tadi kelalu mayu rundiang kelalu mayu fikir berkeni dekat maya rumah berkeni dekat maya kereta mendak orang sepiak beli kereta baru kak beli kereta baru nyu stres laban ati nyu dah jilis mendak kereta orang sepiak dah hanya ya tahu ngesu stres katanya jadi hidup anang stres ha, ngai kenyadi pakai kaban kita tu kulu kilik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di muna Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di muna China dia dian. Lesi babadi udah bakau 3 hari berputung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu ya popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita tadi dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu, nyawa kak nak makai. Jadi tu Siti Ricara ke dia kena orang berubat, ianya berputung gastrik. Ianya saya ku nanti nak salah ku tali perut kita yang tadi dia pandak korang. Tahu ke dia tancang orang kini, kira piak meh. Utai dia gagak orang, ngemandak ke tali perut. Dan mu perut manis tau ke perut payat katanya. Nyak mu tak kena ada orang tu. Lelaki itu bernama Li Jiang. Ianya datai rindu ke dekumbai Xinjiang. Kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm. Tahu ke 5 kaki 7 inci. Serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tu. Masih merat tu. Besai tubuh itu. Udah ke pandak, tubuh yang besar. Jadi bisik Siti Arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk tadi madah oh sano kue Li Jiang kue tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung pangan diri pabak kaku mana tu tua bertemu ngapain naik aku wow kue madah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa kue ya madah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu apa berkeni kau tahu ni berkeni kau tahu solo pedak di peniau aku tahu nyu ribar ribab peniau aku tahu pedak nyu berdibu peniau aku tahu nyu maka guni dentak aku keni kau tahu malu nar aku bertemu dengan pindai nuan nadai yang ngira di solo kau bini nanti hati udah kak nadai yang ngiranya apa pindai aku okey aku oh, aku aja apa pindai aku nadai ngawa anang nak bertemu dengan saudara aku ngai ke ilak lusak dana orang tua. Kau pangan induknya stres me Li Jiang. Jadi menyadik tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam eh. Udah bersemayam oh, pangan induknya au ilak metua bertemu nya ko ya. Jadi nya lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berfikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh
aku tu manah daripada antua aku nya elak nanti lebuah medak aku tadi nyuk kira muji aku lah rindu ke aku kira piak meh ku ati lijiang tu. Jadi siti ada cara ada runiang yang tadi ianya milih berputuang gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah daripada lebuah bertemu dengan tua ila. Dah tai bari ke patutnya tadi berputuang majestik tadi. De buai ra perut manis, perut raya, de buai orang de pandak kurang. Udahnya tadi engkanya geluang perut de dian kan misi dubo bai repair-repair mimin ado ra elemen mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kena perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kenyang munyi kau kita nya salah munyi kau kita kebam nya makan ya nyawa benong ka ada nya nya. Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya agi uli ya. Udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngobalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda berkuruah bisi sakit tinggi darah. Kengujuang ke ya nya tadi lalu nadai ya ke Tegal. Nya tadi ke Tegal mayuh implikasi. Mayuh pemedias dalam tubuh. Berpun hari pengamak ke berputuang tu tadi. Kelimpah rinya ya bisi penyakit kebukanya kira kena nambah kena au. Jadi ya mah tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu ngapai nai rindu sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empunya mana daripada ya mah tadi peningal tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagih kita agih kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperindang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisi dua itik leman berita nanti kita. Udah tu lagi ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita kita. Berperindang dulu kita.

ngagel round ti kedua program laman berita kita ke minggu tu. Tik kita udah sedia bersenam koyo, kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita ti keempat. Ngagel kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah ni rau. Bisik tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisik ana rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China de dien tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin de dien pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah penyayau ngau penyinuk siko apai ngagai anak Indo ya. Nama cerita ya teh. Tau tuju ngagai semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Gaji ya besar kebenarnya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa kini aku nak tahu nyadi. Nama aku buah yang sanggup kena. Tahu cerita ya. Pengawak siku lelaki itu, sino lebuah ninga sebana anak Indo. Jadi anak Indo itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ngoya, akai apa tu sana gaba universiti kemudian. Pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai, udah ke nak nyamai, mal gagi dijual. Nyapai mana, nadai yang awak pamah, main bisik terdempak. Ada kena dai kami keliak dan belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pihak apa ya din mu pemakai de din asai ba ambi ku mimin udah nya break ku kuah break ku daging siti mamal ku dijual lebih 10 ringgit 14 ringgit dijual ra ukai nya mau ukai nya so kenyangnya abadau ge ai udah ge nya nadai ge ngawak pia tang nanya mai kau anak yang nanya main nama kata sumai berumah kau ya. Ti sumai berumahnya main gi. Kak gi kau makan tak berumah hari makan tak bak kantin school di tu, bak kantin universiti kami dia. Jadi apa yang tadi pinga berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abang universitinya, besadonya tadi. Ia pun madah, kini aku tu. Lepas anak madah kita lempak dia, nada ulu, nada li, penat tatat. Asai pemakai orangnya dia nyo menyekun yang indai ko soba asai tai pendiang namanya pemakai ke depan dua orangnya apa mau tanya asai tai pendiang. Jadi ketika saya sinuk kanak ya dia dan lelaki itu yang tu gawak buat sebuah restoran. Besar gaji gawak restorannya. Lepasnya chef besar buat restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Banyak macam mutai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansangkin ya nitiah kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sidak ya. Mansang agendor anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai dia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningal lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ia yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ke Tegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai ke dia jual. Mayu macam resepi. Mayu macam mie. Mayu macam nasi. Lawak. Mayu bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi. Utek ke. Hanya di Muno China. Di Jilin. Di China. Dan apa penyayau. Apa yang agak anak. Ya, ke suah sebenar. Pemakai bank universiti. Nak nyamai. Dini nur. Perkara tu sikit bisik didengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tau ke pemakai bak palan.

pelajar tinggi kini udah gemar serta naknya main rempah hanya ya tadi. Jadi lengkap kita ceritanya, kita mulai leman berita kita ke penudi tu nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin. Tu kes orang berapa ke tau? Tang kes tu tadi sino diri ke kita ningah. Pelabak kaku bisik kita ningah cerita tu ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai de sumai nak nyamai. Tukang masaknya lesi berbadi. Okay, dai. Nyamu teh kejadi di Bukit Mertajam sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang dedin. Kalau siku tukang masak Indo tu tadi ri raban bangsa Myanmar sida itu tadi berapi. Bisik bercelege. Ngau siku pelanggan-pelanggan yang pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya. Dengar-dengar aku cerita. Pelanggannya tadi ke makai dia. Nya. Bisik udah ngirup-ngirup mimin. Mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Oh, siapa tukang masak tu? Jika ngau kita. Kau beranau ngau ya. Kau datang tukang masak. Halo tuan. Aku tukang masak dia tahu. Oh nuan. Pia. Patut mutaf makai tu nak nyamai. Pedak nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Tu asik tu nak dengar alah saya asik ku. Tu undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Tu sup tu nama tu nanti setakat sup kebangsa tu nyetak tikau-tikau kunon manua. Tahu kedagian dalam yang kah kunan sawi yang memian. Okey suapnya. Weh, anak ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nuan tu gawak. Nyadi tu kan masak dia tu. Nyu bercelegi. Sida. Oh benar. Nama belayak. Jakuk sida ya. Jakuk Myanmar. Bercelegi sida ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang. Din ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makan teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au lagi kau pulai emang tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansang akian tadi lalu baik kabarnya kia ngap belayak baru kas sekali tu ya datang jari bak tukang masak induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukang masaknya tadi ikinduknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyatik sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut gaya kebukai bakal benduanya jadi polis belum pergi gak ke lelaki ke lari itu dengar-dengar aku dah tangkap orang udah uli orang jadi nyak men tadi utai ke nyadi ba Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelabak aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya ada komplain dia banyak. Jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail marah ke kesnya di Pansiak Nitya ke Section 302 Penal Code. Nak muka-muka ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok mai pengujuang ya. Jadi tok mai pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pukulai sejalan dengan aku dalam program Leman Berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengelola program Leman Berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Bama yang kebukai au. Tinjemak bisik cerita dikongsi. Tau kiruam ngagai aku. Jadi bisik kita ngiruam ngagai aku berita. Ditusui ngagai balas semua. Sabar. Ilak kunusui au. Terima kasih ngagai kita. Mumpuk aku. Bye-bye ngagai kita. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, selamat pagi kita ke gininga gi bergelai ngau kami ba YFM jam ke penudi kita bergelai ba segmen penggerak pagi 20 bulan 6 2026. Okey, malam bisi One Championship diatur Factor Sarawak mah oleh kita madah Factor Sarawak tinggal ke Malaysia Refidin Masdor ngalah ke Factor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey semina yang menang ya tumaga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih ya di malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban ya udah tuila sekali ke Nom Surin tahu kamu ga Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey. Merik pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke udah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

26, hari 6, 20, hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelawan Australia, pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland, bersatu dengan Morocco, pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil, melawan dengan Haiti, pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Enjoy Semawai lama perindang kita bawa WiFi World Cup 2026 Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus. Kalau bak minit ke 16 dia tu nya tadi dia tu di kita ngalih ngagai channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti agi 0-0. Jadi pada mendia nyentuh ke ngagai pengambil main tu lagi lalu main ke penudi pukul 11 pagi main ke penudi engkau sarito kakoto main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi. Okey, jadi nak kat kereta menyikat pada kota dia lagi 0-0 Brazil ngau Haiti. Okey, nak tu aja ba Simon Pengerak Pagi, bukan aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita ngau lagu Ari Tu Haji Ding Honor Terlanjur Saya. Dan sebenarnya cuma main The Crew lagu ke diberi nama pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Tuhanku. Sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM Ceria Bermakluma. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat. Hari Sabtu hari itu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu daripada Indonesia melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi anda yang baru saja bangun ya, mungkin hari itu tengah bercuti, maklumlah hari Sabtu tenak, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pagi itu, mungkin dalam perjalanan untuk balik ke kampung halaman, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang dan terus kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam segmen Cerita Arito untuk perkongsian bersama dengan Sarawak FM kita nanti. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda. Teruskan bersama dengan Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klip untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
4: Pintu FM ceria bermaklumat.

0: and treat it like
1: Sri Aman FM,
2: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
2: Miri FM,
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Cebu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu itu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Anak-anak yang menanggung itu.
4: Siapa menanggung?
3: Ah, Bintulu menanggung. Sidahal.
4: Hello.
3: Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan yang ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahu lah cerita daripada utara Sarawak dulu. Seperti biasa.
2: Betul.
3: Limbang kita akan bersama dengan
2: Eva.
3: Eva.
5: Yeah. Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
6: Alhamdulillah. Sehat.
3: Semakin kembang kami dua.
5: Alhamdulillah.
2: Baik, apa cerita di Limbang, Eva?
3: Silakan.
5: Okey, baik, masih Lin dan juga Andy. Jadi dari Limbang, untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan pesta talk sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional. Juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama dua malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan. Selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO. Gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewanya Andy dan juga Lin, program ataupun pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sedia disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin ya, dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
3: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed itu memang
5: pesta orang
3: kata cukup meriah setiap tahun kan. Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi pesta Medamed ya.
5: Datang Limbang je.
3: Awalah. InsyaAllah satu hari gelap. Okey, terima kasih Aifa daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. tak tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo.
5: Suka dengan hati ya. Aduh. Bagaimana okay, tuan sihat?
3: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mol.
5: Kacak, mari je si. Mari nang sehari-hari hujan, malam je si. Lepas ya, hari tu alhamdulillah okey dan kacak boleh berjemur lah.
3: Clean baju di Miri dah. Okey, Mo, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
5: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mul dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Bolivar Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap dan juga untuk selainnya di Miri Festival Art Culture and Lifestyle ataupun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekat ya ada mini konsert yang disediakan di Sia Jualan dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga ya antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari itu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung selain di Kian Hin Nete juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai berangan keperluan harian datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang dan juga pada esok hari di Imad Riam 21 Jun 2026 bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, ya antaranya yang Mul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
3: Mul, ada sikit apa nama tu aktiviti yang best tu, Taste of Miri dekah?
5: Benar.
3: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
5: Pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku mula.
3: Nendaknya pada lebih sehat. Lemah kena madah.
5: Iyalah teh, malas iyalah kami tapuk-tapuk situ aja.
3: Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Kita nak madah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kali itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus kita nak promosi sikit lah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
5: Betul.
3: Kali itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kali itu.
5: Kita tim apa tu Andy?
3: Kami tak
5: tahu. Kita apa?
3: Nak aku tahu juga.
5: Tak juga lolo.
3: Tiba-tiba pendak aku tu.
5: Okey, okey.
0: Andy ya, Lalang FC.
5: Ah, kita tak bagus dua tim. Oh, ni tak lalu Lalang. Okey.
3: Nak aku pandai juga nak mandal. Baik. Nanti. Okeylah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Pak Azil lah 3-0 dah kena itu.
5: Tak tahulah. Memang menang lah ya.
3: Tekan dengan dikonti di dalam Medo Alin. Okeylah. Seterusnya, kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu, Syah.
4: Okey, baiklah. Lin dengan Andy. Terima kasih.
3: Ya, saya.
4: Untuk di bahagian Bintulu. Itu ada program
7: Derma Darah.
4: Ya, mana sekretariat dan sukarelawan. Pengantara Bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hingga pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPM. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program jualan ramah madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 dan juga di komuniti pusat Syakiri Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2 dan pemakai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga pepatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di rumah panjang Dato' Raymond Aplan Sebauh yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang sampailah stok masih ada dan pemakaian asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu dengan kos sara hidup. Itu jelah Din dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
5: Baik, terima kasih Syah.
3: Gini cuaca di Bintulu waktu itu, Syah.
4: Alhamdulillah. Cerah itu.
3: Nasib kita pada sehat. Bingung hatiku.
4: Saya dah banjir di Bintulu.
3: Okeylah, kita berterhas ketika. Lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Rito Selamat Pagi Sarawak.

pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio.

0: IC warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Hai, kami Hensley.
6: Hai, kami Mus.
5: Mau dengar Sarawak FM?
6: Tunya ke 88.9
5: FM
6: Kuching
5: dan Kota Semarahan.
6: Dan kami orang
5: #GengGatra7.
7: Katra.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah kepusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Junior minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rantas 97.5 Bintulu FM, setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan yang mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Yang mungkin tengah sibuk di dapur, ya, apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Untuk di jam yang kedua, seperti hari Sabtu, seperti biasa, kita akan putarkan lagu etnik tempatan untuk hiburan kita untuk di jam yang kedua. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Jakarta 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesetiaan dan kesetiaan.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus pada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pump. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau

0: Ceria Bermaklumat.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti, seperti biasa, kita ada silang budaya di antara stesen berkembar antara Bintulu FM dan juga Keningau FM. So, bagi kita orang yang ingin melihat secara live, juga boleh pergi ke Facebook kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: MHz.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: 4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat salam mendadak Malaysia Madani. Dan apa kabar pendengar setia Bintul FM dan juga rakan-rakan pendengar Keningau FM di Sabah. Bersama saya DJ Shah dalam program khas Silang Budaya Stesen Berkembang yang menghimpunkan dua stesen radio RTM untuk perkongsian keunikan budaya dan kehidupan masyarakat di negeri masing-masing. Untuk perkongsian kali ini kita membawakan tajuk Bahasa Menyatukan Perpaduan Malaysia. Sememangnya kaya dengan kebagaian bahasa dan dialek yang menjadi lambang identiti masyarakat berbilang kaum. Dan pagi ini saya tidak seorangan, kita akan bersama dengan DJ Jirin, iaitu penyampai daripada Keningau FM. Hello DJ Jirin.
1: Ya, hello juga. Terima kasih DJ Shah dari Bintulu FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam.
1: Anda bersama saya DJ Jirin dalam rancangan Silang Budaya Stesen Berkembang. Ruang kita menyelami keindahan bahasa di tempat masing-masing DJ.
0: Iya betul DJ Jirin. Okey.
1: Tapi sebelum itu ada pantun DJ, bolehkah?
0: Boleh. Apa itu pantun orang Sabah ini?
1: Okey. Pergi ke Bintulu membeli beras, singgah sebentar di tepi muara, silang budaya diukir manis bersama DJ Syah menyatu suara. Ada lagi satu.
0: Ada lagi.
1: Burung kenyalang terbang melayang hingga indah di pohon rimba. Salam mesra kami hulurkan sayang, Bintulu FM menghubung semua bangsa.
0: Wow, terima kasih.

0: No. Aduh itu.
1: Begitu ya.
0: Kalau di di sebelah Bintulu pula mungkin ada perkongsian bahasa yang mungkin kita kongsikan lebih-lebih lagi kepada pendengar-pendengar di Kenya FM dan juga Bintulu FM.
1: Okey, kalau di Bintulu, okey, penggunaan bahasa Melanau adalah keman. Keman is makan. Okey, contoh keman. Keman is makan. Keman si untuk ayatnya adalah begini. Keman siau. Saya makan ayam. Gitu. Untuk dibagi perkongsian untuk bahasa Melanau lah. Kalau kalau bahasa Melayu Sarawaknya kami juga ada, kami orang Sarawak. Kami bermaksud adalah saya. Begitu. Kalau kita bermaksudnya awak. Begitu.
0: Jadi satu saya ingin tanya dan mungkin masih ramai pendengar yang ingin tahu. Agi hidup, agi ngelaban itu apa? Apa maksudnya sebenarnya itu?
1: Agi hidup, agi ngelaban. Agi hidup ada maksudnya itu bahasa Iban yang digunakan selalu di Sarawak ini. Agi hidup maksudnya selagi hidup, selagi itu berjuang.
0: Begitu.
1: Okey, itu dah tadi DJ Jirina, terima kasih dengan perkongsian untuk bahasa menyatukan perpaduan antara Keningau dan juga Bintulu FM. Sesungguhnya kepegayaan bahasa bukanlah penghalang bagi kita menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat Malaysia dalam semangat menghormati, saling menghormati dan persefahaman. Dan terima kasih juga buat pendengar Bintulu FM dan Keningau yang mengikuti program Silang Budaya Stesen Berkembar pada hari ini. Untuk DJ Jerin, kata-kata akhir sekali, ada tak kata-kata akhir untuk kita penutup Silang Budaya Stesen Berkembar ini?
0: Okey, terima kasih juga kepada sahabat DJ Syah di Bintulu FM atas perkongsian yang menarik. Ataupun terima kasih juga kepada juru teknik di Bintulu FM serta semua para pendengar Bintulu FM dan juga Kenya FM yang setia mendengar bersama kami dalam siaran stesen berkembar yaitu program Silang Budaya. Sebelum saya undur diri, DJ Syah.
1: Ya, ada pantun lagi.
0: Burung kenyalang terbang melayang hinggap sebentar di pohon tinggi. Terima kasih pendengar yang disayang. Bersama DJ Syah, kita jumpa lagi. Angin malam membawa cerita, suara mesra sampai ke hati. Silang Budaya teman bicara, Bintulu FM sentiasa dirindui.
1: Iya, itu tadi kata-kata akhir daripada pantun daripada DJ Jirin dari Keningau. Baiklah, kita tutupkan untuk Silang Budaya. Terima kasih buat semua. Terima kasih DJ Jirin dan terima kasih pendengar Keningau.
0: Okey, terima kasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Ya, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan salam dan permintaan lagu, ya bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kami bacakan kiriman salam. Yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur, ya. Apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook kita di RTM Bintulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Cassandra dengan lagunya Cinta Terbaik. Salam buat James B, Fabian, Mumung, Jada, mak bapak, semoga, dan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada Rashida Idi, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas. Terima kasih Rashida Idi, dan selamat pagi juga Rashida Idi. Cuaca panas pagi tu DJ, selamat pagi terindah, dan selamat mendengar, selamat mendengarkan dan selamat terhibur dengan Bintul FM. Putarkan lagu Siapa Yang Rampas Cintaku daripada UK katanya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jaiton S, selamat pagi dan salam berhujung minggu buat semua. Semoga kalian semua ceria selalu. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM, semoga sehat selalu. Terima kasih. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta diputarkan lagu Jamal Abdullah Kekasih Awal dan Akhir buat hiburan sendiri dan juga kakak ipar kami di Kenawit, kawan kami Indai Chi Seduai, Indai Reman, sebilik seliping kabong, kawan kami Indai Nun, Indai Jeffrey di Taman Tengku. Apa pula pola kita orang pagi tu katanya, semoga semuanya sehat walafiat dan senyum anang kurang katanya. Dan juga daripada Anneli, hai DJ, hai juga Anneli, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Panas dekat Sungai Liuk Balingan hari itu DJ, minta pasangkan lagu Elikat. Sampaikan salam untuk menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook, 7 DJ juga. Harap sehat selalu, ceria-ceria sentiasa, semoga urusan dipermudahkan dan selamat berhibur. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB dengan lagunya Cinta Terbaik, dan juga permintaan lagu daripada Rashida Idi, Siapa Yang Rampas Cintamu.

Ya, itulah tadi lagu daripada Eliketa, Sampaikan Salam Cintaku, telah membawakan kita 11.52 minit pagi. Sedar tak sedar, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari peningah di Atok Minabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak numbuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS ba sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah numbuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya ditagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai ba tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundian dekat meri insentif ngagai sekolah tinumbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program tiba kawal ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami NREB Excellence Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakeh berjalan ke pengawak ngelaku ke program Main Asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tuk dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang nyadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerhati-hati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang nyadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngah Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan projek ngaga bangunan tabika kemas ke baru ba pasar mendamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Palima Limbang madah ke fasiliti ba tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alai belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit ba kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah ngabas palan projek ngaga bangunan tebika kemas ba pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari tip jalai ke kempen nagang lalat ba kandang lokal autoriti tahun 2026 ba pasar mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di Kemeran dikena nyamin penglikun serta pengelantang Mensia Mayua. Kebuah lapia 8 lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai 4 kamah enti atur pembersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkawam berpersa pengerai, nyerupan,
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Kenakan abor ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20/6 dalam tahun 1991, Delegasi Seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makan Lemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam menjadi teladan timanah bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dom benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dom, Indai benong ni ngau YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Meri selamat belalak kita ke engka nadai mindah hujung minggu itu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya, ke sekedar jalai yang tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalan alun bisiknya ke ditutup ya, berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Lapan sarito tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Jadi harap ke sama penyimat meh kita ke nengah atau ke bisik mansak jalannya jam ke dia tahu ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah tu lagi kita bergulai berandau minggu tu bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sarai tu. Lalu anda ingat ya program ke Dianti bala peninggal kita ujung minggu program carta kenyalang kak nemu pemutus minggu yang kemari, kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi bah Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak ngawaku ke tengah hari tau. Kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Ah, nama berita Bian Sarita.
3: Agak kak ketawa.
2: Ketawa ketangga ne.
3: Ketawa ketangga.
2: Umbah singar ketangganya. Aw.
3: Bisa ikaban kita berbalik kulihat de malam. Aku edin hari tadi.
2: Aw pia ne. Enggak tak ketawa ketangga kak aku. Aw balik kulihat ne. Aw tu sih mir media Bian. Nama tekenya dia aku. Nadai kaku muda tadi Bian.
3: Oh. Uji, uji nama dah nama terposesi dah.
2: Ah, pihak ne. Ah, okay. Ah, ne. Okay. Berita mana tadi ne, Bian?
3: Mana? Semua pengawal modul datuk kami kemarin tak dapat. Nama tu lawan pimpin. Ah, bisa. Kita kongau dah kita menyuap pengabang.
2: Ah, bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa. Aku berundang renyah dua lemai.
2: Ah, kai ne. Ah, tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Apulah begitu.
2: Umbas ya pengerami bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne. Ya. Cukup rami, cukup sporting meh bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dah nanggau kita di rumah panjai ngerami kutai penyang.
2: Ne.
3: Ambil peluang nak kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai cerita.
3: Gerai laban nada yang tu nemu diri dah. Kiam mesti jaga.
2: Aman kah antara pihak nada orang di Sri Aman eh Ben.
3: Ya.
2: Okay lagi tua nyambung ketawa Ben eh. Panjang.
3: Nyamain nar dia tu sem. Nanti bakal kita coba. Semari nar ke kelebuan tu ada jalan keliling dia tu lantang.
2: Oh.
3: dari simpang kelilingnya ke dalam kian dah tajapan ya nama tu bakal jalan nak nyala lurus dah.
2: Berapa
3: mana dia tu?
2: Bisi setengah jam eh data ini.
3: Nak boleh
2: ya? Nak boleh ya nih.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tahu jalan.
3: Yang kelaban aku ketelebak kini.
2: Aman aman. Okay Ben lagi beranau baru kan nih. Okay, tua ke Sibu dulu, biar ngangau ke kapan tua di Sibu. Halo, Ren Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau ngede kau?
4: Lengau, nah.
2: Lengau, ah. Lama beritahu dah gawai itu, deh.
4: Berita keren pemana, gehari pemana, sekawai,
2: deh. Cukup mana, tau. Aku tu, rekuang tu nanti nyamai mimit, tau lo siane. Bisa ikat ngaruh-ngaruh mimit, bisa main ayah ni rau.
4: Tegau nama aku, saya bisa kroke di malam.
2: Ibin kau bisa belum aku. Aku tenadai, ngira dari nyaga kuta kita isara itu. Ngai nama neh nyawa.
4: Pihak nak kode. Ini nama orang mana yang nyawa kita enam lagi deh.
2: Amah.
4: Pekir kini, baik orang.
2: Oh, naja terus ya, agak. Bisa insur udah kawai. Bisa nama nambah mimit ke kurang mimit, pak pemberatnya.
4: Pemeratannya pemamaya hutan bukai.
2: Hanya dulu.
4: Mesti fokus ngagai pemeratannya.
2: Laban nama kebuah kini nyaja ke dalam rundian deh kau.
4: Si teh hari tehnya nya kadang tehnya katanya. Okay, gak betul ni. Laba kita ke udah berami nepi aku deh. Jadi bab pemeratnya nada insur berdau berketok menyagai puji Tuhan.
2: Nada insur ne.
4: Nada yang insir, agak boleh dianyo ngah berakit. Nada dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, aw ne, anda yang kena nikau ke daciannya, muda anda insir. Yang ransi dacian ne, gal. Dacian kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat kedik rindu deh.
2: Aw
4: tang nak ngelowe hari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ialah ni rau ke deh.
4: Nama ada ni rau ni ke deh.
2: Okey kau lagi mayu panjai jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang gaya babado eh lagi.
4: Kan ingat katanya pemerat tidak bukai.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur nak kini. Okey halo Bintulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari. Kapu pedis sate ini ngobrak ni.
2: Tukin ni yo tu ne.
5: Tukin ni yo kau tak. Tukin
2: ni yo tu. Nama berita Tukin ni yo Bintulu.
5: Amanah berita tu ge hari kami tengah hari tu Sam mambam di Bintulu tu.
2: Ne.
4: Mana yang berita ne vlog?
2: Tanya ai dia lu sia. Ngai kaku tika hoki ya lagi.
4: Nah, ngai kaku. Lama aku tadi dengan si Made hari bulan sarito mana ya ko ya kata bisa rundiang kini ka guna hari bulan sarito vlog.
5: Rundiang kini.
2: Apa mana?
5: Nah, mau sem ke madah mana aku nadai tiap hari sigi mana hari bulan baku.
4: Sem mere idea ja.
2: Aku mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya, Lucia nanya kenuan.
5: Ya.
4: Dai. Udah bere posisi nanya.
2: Pedih nak kena uatnya ne.
5: Nah. Sem ke nyebutnya sem patu nyawat
4: hari apa ya sari top lo.
5: Hari Minggu na, ya Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan bulan 6. Sari top pergi lah. Ya, punya.
4: Berapa?
5: Tu Minggu ketiga betul.
2: Minggu ketiga, pergilah ya kau.
5: Pergilah.
2: Pergilah.
4: Dulu sehari mana flow.

0: Oke, okay. Mana hari nuanpu mana gerai terini?
1: Gerai.
0: Gerai. Oke, okay. Jadi kita empat ke Miri ga? Sapa nak kini ngau kita di Miri. Halo, Miri.
2: Halo, siang.
0: Ah, kai itu rumah bos besar.
2: Nah, si besar, sangat besar.
0: Oh, nama berita kaban yo, madi yo.
2: Oh, berita itu cukup mana tentang mina. Nyamo tau nato mana tinggal lapan ketinggal main bol.
0: Oh, nama rawah mada TV ya. Ya.
2: Au kan nak pukul 1:02 pagi pan rawah nya.
0: Rawah ne.
3: Kore ngicak ke ame.
0: Tiem
3: sidak ke main dia ning.
2: Nyam ko ko.
0: Ngicak ko rawah ganda hari ni ngar ganda ko.
3: Ame nemu. Oh, DJ anu ngunei ko ko ya. Ko rawah ganda.
0: Oh, mai anglalo DJ.
3: Au. Lemah.
0: Nah, anak kelalu gede gaul. Udah gawai itu. Au.
3: Amhan. Nak ada lebu nak ke rawan mana yo?
2: Au nya.
0: Mai ya, tram kalau.
3: Bisa kapan ke Iban ke di Miri.
2: Au.
0: Siapa tim sokong ni dah yo?
2: Tim aku Germany.
0: Germany, Jerman.
3: Tua sama.
2: Oh, Germany kau.
0: Heeh. Adik dah flo.
1: Aku nak mina main bul. Aku nyukung mereka menang jauh meh.
0: Anda yang kena nyawa JDT gitu ke?
3: Ada. Dan nandai. Download RTM klik deh.
0: Betul.
1: Ngai ke RTM kliknya medak aku lagi.
0: Arwah pemeran nama ya nih.
1: Gates Benesem.
0: Medak ya. Okey, tim Jerman eh yo ne, mate yo. Asal sign one berkenih deh. Bisi tanya ne.
2: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 1-1.
0: Tahu ne. Kau bisi.
2: Jadi City goal tu aku.
0: Leo Fernandez.
2: Nyanya.
0: Leo Fernandez ne. Okay, harap ke tim dia menang me lah.
3: Fernandez kutai.
0: Leo Fernandez. Mayu harus ngumbai Portugal menyatang nantu berapa ke sih tahun-tahun ne.
3: Baru start.
0: Baru start. Amat-amat. Okay.
3: Baru peringkat.
0: Baru peringkat singa.
3: Dia kata bala bukai.
0: Amat. Okay, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
0: Nyuruh rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Dom.
4: Ya, tengah hari, Sam. Kau semua... Alusia, di Sibu, di Om, di Miri. Lo di pintu lo, ibian, ibian di Sleman,
0: ibian,
2: si ibian,
0: ibian, si dia lagi, si dia ibian,
4: bisa,
3: ni nuang kage lu ngau malam,
5: lagi nungkat kula mata,
0: lagi ngetat kabi malam,
5: nungkat kula mata,
4: lawa sama kita ne,
5: rumah ya,
0: tidak pasang seurat TV lagi, ngan jadi ngau petungkatnya lagi ne, orang orang lah menyikat bajak derempu, aw ngantuk dah, kakak dari bajak sikat lagi ne,
1: engkau,
5: nungkat kula mata,
0: nungkat TV dah hayal.
5: Udah hayan sen.
0: Udah hayan kah?
2: Ya tahu.
0: Udah pasang
5: kami itu. Kami itu udah hayan.
0: Oh ya. Kau tu udah pasang tu lagi kemasan TV. Aw, nanti mesin ke Real belakang ni lagi.
5: Neng awak, neng berada di rempul. Padam tu lagi.
3: Amat, kadai amat. Okey, kadai antar lama mengai berada di rempul dia.
2: Amat.
3: Ini kan jadi pelakon.
0: Ngai. Singin kenyang kam ne
3: kau. Ngam ka kau ajan ku nak buat ku. Ini benda satu tak ayan me negai ko dan mau.
0: Aku jaga nama de jangka ne lagi ya.
2: Usin
0: gagai. Oi, okey mandai.
2: Aku mira lagi jauh mimian leban ngai de beda mata.
0: Aku ngai ke jangka Rusia.
2: Okey nama leban
4: mata jangan ada pedal eh.
2: Mata aku tu kumpul okay. Laban nanti mana mata aku bekas Cina.
0: Okay, ini.
3: Nang awak kau mera hijab kau mata.
0: Bekas Cina apa ya?
2: Bekas Cina.
0: Oh.
3: Cina. Cuma ianya dia nama ke nama.

0: Thai
1: ke? Awak ah. Ampun. Mana yang hati bakal Cina? Mana yang bakal Uganda?
2: Usia. Momen di usia.
1: Aku hati bakal Cina hari-hari. Kau ngayang ke diri yo. Hati mua tu nak uliah bakal Cina.
3: Hati lio je lagi ayat lagi. Sam. Tukar dia nama yang lagi. Okay, lio nama yang.
1: Ah, Leo sabar ya.
2: Nama dia?
1: Leo Cipet.
3: Nama Cina.
1: Leo Cipet ke?
2: Leo ke?
1: Tanya-tanya di Leo Fernandez. Buka Leo Cipet ni.
3: Lepas batal ya, buka Cina aku ya
2: dia. Aman, dia benda lagi.
1: Aku nanti, kan undek dia aku ya. Nanti mua-mua buka Cina. Mak tarik-hari, aku ngayan ke diri, Pak. Tanya-tanya. Madi mua tenuh, Leo. Ya, kau buka Cina.
3: Nasir lah, Mata saya mayan belama.
1: Ini semua pakai Cina, kagak mana mimi
0: ni. Betul, ya kita udah bersama ke baju ya mak. Danu pakai nok Cina, kau nak gaya ya? Tapi aku tak kumai nok Cina. Nak danu orang kita sekolah.
2: Bayarnya
0: siapa? Kau pak, aku ngantau. Ya udah pakai Cina.
2: Laban nanti bakal hidung Cina. Ya, nanti bakal lagi Cina. Kena ini.
1: Sikan gaya yo, cipiat deh.
2: Oh, terima kasih kita sebuat kapan kita sebuat kira ke orang ke 102 udang mai kusikan.
1: Oh, ya. Amat ganya nyo ne ingat
0: nang. Nau ga kita ini.
1: Nama nama nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita.
0: Nulih mana ne yo.
1: Baru cerita ke sedar.
0: Ya, kadang orang tu kalau semak oh kita ni ada dia nak menghargai.
1: Dan betau.
0: Madi depan dia oh pia sedar dia ni.
1: Kau tu dia kakak rekenya sini nananya ya ge tungka. Alah ngan umbai manso ko ge.
2: Lagi nanti kita ngumbai kita busuk mampar. Kurang
1: amat ge ada yo. Ama baru ku perasaan mau bisi bekas Cina yo.
2: Ya,
1: mati nanda nyebut. Mati nanda nyebut tadi amat.
0: Aku juga nak
4: bagi hadiah. Ya,
0: kabayam ya.
4: Oh. Nah, kami berat nak bagi hadiah.
2: Ya, bah. Berat. Beratnya makin longgar gitu.
1: Ya. Nyukuruas banyak sih maksud dah.
3: Beratnya makin longgar.
1: Berat kata ancuat longgar.
2: Dua-dua dia.
1: Oh, mana?
3: Gagal apa lo?
1: Gagal apa lo? Aw, muda kespiak Cina dia.
0: Nee, anda mungkin terjilis.
1: Okay, tu nuan tadi dom, berita mana nih dom? Turi, yo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Aw, berita mana nih dom? Lalu
3: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
0: Terima kasih. Kalau ngapain yang
1: datang baru. Aman. Lengkap makai angkut deh.
2: Budak nanya dua mago.
1: Tiam ya.
2: Tom, you sihat sudah?
1: Apo?
2: Oh Tom.
1: Nyundak sigat munyi. Munyi Cina ke beli getah kami semua.
2: Cina.
1: Lu sihat sudah kau ya? Nanya deh Dom, lu nak nyawat deh Dom?
3: Nanya aku.
1: Dia nak nyawat Cina.
0: Dia nak gimana yang nyawat
3: Cina? Teman selain Cina hanya lain dah.
0: Ini tak suka.
1: Saya lu dah apa ya? Pila, nak menemu pengerai Dom. Gerai deh Dom.
3: Gerai.
1: Tiam, tiam nuan tadi kau ya? Tiam nuan.
3: Tiam aku. Nak aku kereta tim Brazil.
1: Wow, Brazil ni.
3: Tapi kalau bedau benda, tanya lu bedau.
1: Bedau-bedau Brazil main lah. Tim Brazil.
0: Pagi tu tadi Brazil main.
1: Ya.
3: Lepas malam jadi pulai hari pesta
1: Brazil.
3: Pesta namanya lawan pulai.
1: Aman.
0: Nyunat kengar kagai bala kita din.
1: Hari kengar kagai bala ro Brazil.
3: Hari namanya keseimbangnya bas ya si sejam.
1: Nyampau.
0: Oh, ne mang ika ya, tadi bas satu wasa.
1: Oh, nanya ke program saya malam tadi ne sia. Kau.
0: Ayo
1: ya. Oke, tim Brazil ne. Dom. Okey, hanya di lengkap ke kitanya tadinya meh orang kengau kita kawa ke ngalih hari itu. Jadi perubahan tu kita program Randau Minggu tu ni. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
0: Oh, ada salah kan dek macam macam
1: ni. Asa flow nya deh. Kapok deh ngalau flow nya.
0: Ada dek ngalau sarinya. Nak ke tanya deh. Angika kan yuko ketemino RTM berakit nade.
1: Oh.
0: Terundang ke flow. Kami sebuah
1: tetapi. Nama kuah flow.
0: Kebuah ya, kena nyukup.
5: Nah, ada guna mama.
0: Tanya orang ngembu tu buah nah.
3: Kena nyukup buah di flow.
0: Penanggu ada tu di ni posisi ya.
1: Pemain simpanan.
0: Nah, posisi ya. Tengah XPS, biar tau lagi terangkat.
1: Tengah flow lah. Tengah
5: man.
3: Flow.
0: Tapi sama flow lah. Yang aku kameng lagu ada rempuh bakal. Mau flow kaki mu si buat ngok kita.
1: Tengah ngau nanti salah punya ke nuan deh kau.
0: Ya. Ini gak pernah lebak kau deh.
1: So tengah ya lo.
4: Mereka tegap gaya market.
0: Tetanah mamat yang bertengah deh kau deh. Pada tenang berjalan rakyat.
4: Kota 8.
5: Berat mana kau deh.
1: Buai kai ne.
0: Aduh kau buai kai flow nah kayaknya mundel nah kita.
5: Macai sini tu.
3: Nang ayah flow
0: kita. Padahal nyampai telaban ke pementas sampai ya.
1: Berapa jauh lu siang input dari Bentulu ni. Oh
5: nyuka tinggal kai.
1: Kayu ah. Terentam aja berakhir nama guna. Apa tahu buai kai.
5: Nyukup ke tu buah deh.
4: Tak tahu apa nama.
1: Oh nyawah nyang input nadai gap. Namanya
5: terima kasih aja.
1: Nah, dari apa aneh?
5: Terima kasih aja.
1: Tengok merat ke rakyat ura aja.
4: Kasar me jatuh.
2: Tiuran gudang poleng aku genuan.
1: Ya.
5: Orang Cina tu. Si mentas dari ban.
1: Mayuah. Mayuah duitnya, nah dia pula toke nya.
5: Ya, si ini kau orang duit kita.
1: Nyau kau tu. Ya, dia rawah hati ninggalnya kau. Ngisi, ngikau
0: rawah. Nama rawah, kau dah mayu duit tahun kemarin pada empau.
1: Maka kena mau kau dah itu. Maya hatu sebeli ya.
0: Nah, dah makanya kau sakit kumpai ngau dah nyawa. Kau mayu duit dari kau kau, jadi kau ngau dah nyawa. Baru kau muda kini duit.
1: Okey, umbasnya kau. Tupi diingat ke? Okey,
0: kesibuk kita ne.
1: Kesibuk ya kita dulu.
0: Jadi terubah atau kira ke mereka selamat tengah hari, lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan mewala ngagai semua ke mangkup ngawaknya di pengarang berita. Yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inti yang hari kita tu nyalin beritanya ne. Ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban. Jako Terus ya. Ngagai Jako Iban untuk ke bekenya ne.
1: Nanti tinggal Cina.
0: Kita bisa kapan Cina. Mesti sesangku.
1: Dah lah yo nutup TV lagi.
3: Aman dah buka ke legau.
1: Okey.
0: Jadi sehari itu 20 hari bulan 6 2020 nanti nyari kita deh. Kita semua sekali kenyak kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sidak ke nulis berita ba sebab kabar deh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang atau ke utai ke dekat di baik kami ba dalam Randau Minggu tu peningah. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api mekak besmeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi gak ke berita atau ke nyadong berita ngagai balap peringat lebih agak kita ke bab radio deh tahu. Jadi api lama tu kuda aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan Hawana. Ia dikeranau bas bengkai program TV berkawal ngau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipenjalai ke. Laban program tu ukai tak digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ku dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia lebih agak dia tu bala pengarang berita ke benuang betape betungak ngau penangguh mensiati kurang percaya. Kira-kira kante dipulai ke ngagai jaku Melayu deh. Ya, sidak ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke dengagak kita. Jadi progres hoana tu ngambil baru asai tak kekurang percaya mensia mayu tu ngagai berita. Bakal dikenatai kita bawa radio, bawa TV, tau kebak surat kabar. Hanya tujuh hawana tau deh. Ambil ke kita semak lagi ngau bala mayuah balua dia. Bala mayuah tau nak gentu mana nak saya kita nyebut netizen. Eh?
1: Oh, mesti mayuah menyata deh.
0: Mesti mayuah menyak.
1: Oh.
0: Oh, jadi kada-kada nyawut aku to sem. Tau kelim pulai ngagai dek yam ya. Sarito ya, 20 hari bulan.
1: 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito maka
0: ya, ne. Pukul 2:30 to lagi.
1: Okey, jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya Sarito nyadi ne Lucia.
0: Betul.
1: Kau tau tang aktiviti ke diatur nyerumbak pengerami itu nang udah diatur kenyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program fun walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana tu ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 besi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana kediatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti Ari Agensi baru Opis Menteri Komunikasi kediatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tau pusat convention PICCA tu ianya palan ngatur hari Hawana ke tahun tau ne Lucia ne. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisi baka bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tau ya pa program Hawana jadi munyi ke disebut kita tadi Sarito nya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu dipenyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ba pusat convention PICCA at arena Butterworth Pulau Pinang ke di peda aku urung ngali hari itu lagi ne Lucia 2:30 ngali hari itu lagi ya
0: pukul 2:30
1: okey nya tadi ngelansa bekawal ngau program tau ke diatur lalu dini program tau ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tau Lucia kau
0: ya terima kasih maka angai nuan tu tadi ne au jadi nanti kita meda tu sem nya kok nyelepek mimik ne sambutan hari wartawan nasional tau ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak kau tau bisa kau ngambil bagi kini nuan ba kanivers sukan media Sarawak
1: aku nadai tahun ni kemarin Lucia. Nadai YFM.
0: Sige ngai ngau tok ke.
1: Lalu ngai ngau. Nadai nadai ngau.
0: Nadai ngau.
1: Nadai ngau. YFM pa nadai ngau asai ku kemarin.
0: Nang awak deh.
1: Antek kita bisik ni Lucia.
0: Aku bisik-bisik.
1: Okey.
0: Ngambe futsal ngau pickleball.
1: Main diatur di kita di tu tau ke
0: ya Rengat Menua Sarawak ya.
1: Rengat Menua Sarawak
0: ya ke ngatue nya sida ari unit komunikasi awam Sarawak untuk ke dikunci kita ngau peninga tu ke Rengat Menua atau Rengat Kebangsaan
1: okay nuan ke Kuching dua emar sarinya ne
0: hanya hari sukan
1: hanya hari sukan nya ne kita ke bertemu ngau seduanya ne
0: ya anje na udah tuanya lah pengawal nyengau sukan mulu kile ante tegau na ngawanya na agak tegau
1: segi reaktif udah tu ila berakiat gene
0: ya jadi terima kasih ngenuan tadi Lin ya
1: okay.
0: Jadi kak gak nemu buah penemu hari adum kak di Limbang. Kau berkawan dengan nama kini ramai jakau hawana. Lalu nama kini tujuh pengawak tu dia tu.
3: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pemegang terima sama tengah hari ngagai bola peningah. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia tu dah nama tu ngemai topik kita ke tengah hari tu. Jadi topik ke cukup mana berkawal ngau hari wartawan nasional atau ke Hawana. Jadi rambai jaku Hawana, ianya media integrity trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau ke bersatu hati dalam jalai ke pengawak. Lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana dia kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke mensia mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah Hawana dia kena nyadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media rama di tu kita mayuh media cabang media rama jadi mayuhnya kita ndak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pemega warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat profesional ti tinggi. Hanya tadi erti tau ke rambai jakau lalu utai ke disebut
0: tujuh Hawana ya,
3: tadi. Tujuh tadi Hawana. Rusia, ya. Jadi laban RTM pun kan kita bisa kini buatnya rambai jakau tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
0: Yang sahih hanya di RTM.
1: RTM.
0: Siti dah agak aku ke nyelat di tu balap ringan ya. Nanti kita bisa meda berita rasmi Facebook rasmi berita RTM. Dia kita RTM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61%. Nanti dibanding ke ngau duit namanya TV hari swasta 61% penyampai orang percaya ke kita. Jadi kita kak kau tanya nama harga lah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
1: Tang pamalnya udah, dah 61%nya udah pamalnya dah ni Lucia.
0: Udah kelalu pamal.
1: Tang kita ikat lagi, udah tu ialah mayuh lagi meh orang karap ke stesen kita meh media kita.
0: Ya, nyak meh Hawana tu nyu dia tu tadi. Meh tetap semai lagi datai lagi babalar eh. Udahnya nanti kita berarti ke logo ya. Aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo Hawana 2026 tu. Menyadik Cina menerang ke logo tu.
1: Menyadik Cina. Red FM.
2: Boleh.
0: Logo memberi kia ne.
1: Anak nyebut logo Red FM kan lagi yang mantai. Nyak tau mantai.
2: Okay, terima kasih Ahmad Lucia di Sibu Manahmat. Topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026 jadi konsep asal logo Hawana tu digagak meluruk ke gambar atau ke tukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang tu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana tu. Jadi gambar tuku jambatan tu ngayan ke simbol tau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke mayuah ngundan cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks itu ya. Jadi nampak kenyak Jabatan Pulau Pinang tu jadi kekelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungkak pendatai pemisi menua ya. Jadi cura logo hawana tu bisa mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jaku Cina nya Rusia.
0: Awala kok jaku Cina ngena red color nah.
2: Red color. Jadi dia ambil dari cura bendera tau tambai menu kita ya. Tunjuk ke Penyakup, ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada menua di bisi menyuh pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhannya logo tu nang nyadi ke lambang Penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemansang benua nya regional logo Hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
0: Hanya dengan baik kita tu terang membak bala kita peningan eh nanti kita ka medak logo tu kita tau ngakai laman web rasmi Hawana pu taip kita bisik kita medak kene gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati megak itu peningan bekawa enggak boleh nyungkak ke penatai pemesik menua nanti kita medak Malaysia dia tu udah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bes mekih ngau menua-menua mukai hari hari segi penatai pemesik. Tok pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu neh. Di post sidang 14 jam ku dah lalu. Mana tahu. Mau je jam. Sile ya. Sari tahu hawa nau tenya mesti bisa tenya magang nya na. Bisa buti magang.
2: Mesti sahian.
1: Ambil kurang percaya ke neh. Apalagi tahu medak lagi. Anana ni ke 70%.
0: Hau nyedi ke baru ko deh.
1: Hau.
0: Udahnya ngagai menyedek kita pengabang malam tadi. Hau ke Sri Aman. Minta ya berkunci ke akhirnya ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
4: Galeri Hawana tu Sumba ya nah.
0: Ya.
4: Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri Hawana tajak penumpian beri selamat tengah hari ngagai kita lima punya tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan yang kedepilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan yang kedepilih nyerumba ngawa penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939. Pihak mega Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur ngau ramai jakok membela bangsa membina nasional. Mayato bise 1000 bala pengarang berita dari serata negeri di Malaysia dito data yang ngau ngulo Hawana keterubah diatur. Lalu Hawana nadai diatur buat tahun 2020 nyentuak 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021. Jadi sebengkah penerang salah 19. Jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke Kepala Menteri Menua Pulau Pinang Yang Berhormat Tuan Cho Kon Yeo. Okay, kaban kita hari Cina Miri entar eh. Kalai koya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur dengan Opis Menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah. Ngambil semua program ia kediatur nyerombak pengerami Hawana tau mujur di pejalai biar moga lancar di pejalai ke. Sistem moga pengerami nangkan ke pengawak berjadi ke Hawana tau ia nyap pengerami makai lemai media. Diatur ngau yang di Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
0: Au nya ari galeri Hawana nya nade mayu kerja rumah kita berai ko na.
4: Au. Terima kasih ya.
1: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
0: Iya.
1: Maca aja.
0: Maca ngame tetap masuk abang kita semua ne ko deh. Au minak ka name mimit ba galeri Hawana tu tadi ningan nyu ningan ne sembai nyu ku buka dia ko tadi deh.
1: Au.
0: Aau nangwalah lagi kau nyampung.
1: Ya.
0: Ini empat rumni yang aku
1: tuh. Aau aku tuh limpahan lama om tadi kami juri kita ipan baru dah sangkai. Ha, okay.
0: Aau okay. Ya. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nanti yang tahun ya nak. Jadi alai kita medak 29 udah nyat 31 nyari besar serinya nih bertanggung tampung. Jadi program tau nyat Mei ya berengkai hari 14 bakal kau disebut deh tadi sem. Program ya.
1: Sama ne.
0: Fun walk tanya laban ke mayu hari besai bapun bulan 6 jadi 29 sarenya nyu laban nyu kak gawai nya abalam nyadek kita di Sabah pun sida ya bise pengrame de au udahnya ke Bintulu ngagai Flo
1: Indochina
0: sampai Jaku Hawana
1: Indochina kita
5: Indochina ne. Okay.
0: Tanya Flo tanya pendek ukai orang minat main bola napa tu gede nadai ku yang orang dia yang ati ne kak tahu ne kak nguji nanam pengerinoknya tim ni ne
1: Jepun gini
5: pengujung lagi mau pada nganti berunding kuma nyamai berunding kenya
0: oh ayam
1: sama apa dia
5: kita itu kan nyoba ramai jago.
1: So semua rahsia.
5: Oh, rahsia mak yang kau
1: pilih. Hari rahsia sedunia ya sarito.
5: 20 hari bulan.
1: Nah, 20 hari bulan 6.
0: Kini ke deka berahsia. Kita dia tahu benar ngamik pulai baru. Orang percaya dengan kita RTM.
1: Dah ada ya.
5: Nggak ada kau, nya rahsia aku. Kau aku tadi.
0: Sampai orang ngeluar ke FIFA nya ngena RTM di ni.
5: Iya, amat. Tanuan kemeja aku tu makin naminan.
0: Mendekan-dekan.
1: Ini rahsia memakai. Ini rahsia.
0: Baca aja kok besar pula lu sarah. Rahsia.
1: Kemain
5: hanjung rahsia. Nah, naik kan yang berahsia.
1: Itu batang berita rahsia. Ya, kene.
5: Sibuk. Sibuk kucing tu.
0: Hari tau ke berduan deh. Flo.
1: Lama dah bergulai. Sekali-sekala jangan bergulai dengan kita. Flo.
5: Kami ke ngai.
0: Kami bakalah kalam.
5: Okay.
1: Dua bulan sekali baru ayan.
0: Nyonya ingat.
5: Masih semampai nak ingat kesem
1: enggak? Nah, apa nyamai kau?
0: Nah, ngamai bisa pengenal.
1: Nayan BTV.
5: Oh, pihak. Okay. Jadi to asuh Lucia tu tadi nyebut berkawa ngau rambai Jaku Hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai Jaku ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai Jaku tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena rambai Jaku media bebas tunjang demokrasi. Lalu anangkan kenyak bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau rambai Jaku etika teras kewartawanan mapan ya. Serta bat tahun 2025 ke diatur ba Kuala Lumpur ngau tema tau ke rambai Jaku kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu ba 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company korporat ngau mega GLC ti nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya. Lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau bersawup kelebih lagi ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti aman serta ngena lebih lagi berkawa ngau program Hawana. Serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti. Tok bersawup lebih lagi bak ngisi program tok lebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawak ngangkat ke produk kreatif. Kita ada contoh ya, ianya Rio P Hawana 2026. Okey. Nya Lucia ramai jako Hawana hari tahun 2022. Nah. Okey.
0: Ya. Tadi apa upis perintah kita Kementerian Komunikasi tu nyadi pun ke ngatur program tu tau ke dikumai penganjur. Kita hebat kategori ni tadi. Flow, gold, silver,
5: kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh
0: nada gitu sampai kejari
5: Allah tenang lawan tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi
0: bronze yang tadi kita kira ke bab B lah besar puyen deh arenti
1: mulia
0: mulia dia. Okey, terima kasih ya. Okay, kita sebuat tadi Nelly yang beri kucing. Ibin Pak Sri Aman, Flo Pak Bintulu, pemega Madik Cina Pak Miri, kau dum Pak Limang. Terima kasih ya Madik. Ke kunci kita semua.
1: Enyo nyelepek nak lama. Amat nemu juga Cina gede Madik yo.
2: Mimi
1: ne.
2: Ya.
1: Nanti merah biru nya tadi begini ke nyebut ne.
2: Merah hongse.
1: Hongse.
2: Hongse.
1: Anak mula ka ko de mana? Aku tak mana nama. Flo
0: tanya de Flo.
1: Flo nama juga Cina ka?
5: Cina hongse menyebutnya.
1: Okay. Nama ke ya? Hongse.
5: Hongse.
2: Biru lanse.
5: Biru lanse.
4: Tadi tadi kaya.
0: Tanya ada Siti ada curhat entah
1: nama. Nama nak tadi. Siti ingin nama tadi.
2: Nama.
5: Ni kun ni nama curhat.
1: Ya waktu ni kita ke atas scroll
0: tu. Malah ni aku tahu. Ini ya.
1: Hongse, lanse.
2: Kuning.
1: Kuning.
3: Kuning nama.
1: Rusa.
2: Cimsa.
5: Cingsa. Oh. Fangsa saya ko.
2: Cingsa.
5: Ha? Okey, nanti ya cingsa nya. Cingnya saya ke hijau nya nanti nasale ko lah.
0: Kuning nya tadi flow.
5: Asai ke huang, fangsa. Asai ke huang, asai me.
1: Huang, fangsa.
5: Biru lang lanse. Asai ya me. Ya ke salah lama aku dah ninggal ke sekolah Cina lah.
0: Okey lah meme. Tu menya meme. Cece kabiako no. Cece harus sibukkan nutup.
1: Nutupnya Cece. Okey. Cece. Kati kita Cece.
0: Kati kakak deh.
1: Oh kakak Cece.
0: Oh ya. Mayana nyaro.
1: Mau ikut apa?
0: Lalu apa?
1: Cici, okay, tutup.
2: Cici amu.
1: Cici amu.
4: Cici amu.
0: Ante nak grading sekali lah. Muas kategori.
4: Apa?
1: Yang lanjut.
0: Jadi grading lah. Okey, terima kasih. Hari kita lima pemegang anggai bala peringat ke udah boleh ngok kami ba randau minggu tu dalam tempoh sejam tu dah. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Au pun di pelabak ke bisi 1000 lebih bala pengarang berita bisi datang ngau berjadi ke Hawana 2.5 lagi ne. Ya sidak ke datang tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja tembaka hari menua luar hari negara bukai pembisik di tu ne. Ya
1: 1000 iko orang ne.
0: Nyampau nya deh. Ujian teh kita 6 tu ngau udah nyadi 1006 ya.
1: 1006 iko.
0: Ya kendalah sare tu ko deh. Kita ba bahagian tu aja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau hawana 7 hari bulan 5 nyen sarinya pun bisa program sem ngobala peninga forum media Hawana 2026 dinya bisa pesta pantun Hawana di BP ke diatu sida ari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar to antara yang disebut to ne. Aku meda ba web Hawananya pun mayu bala penyanyi ke dikangau ba Rio Api Hawana deh 2026 okey. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM.
1: Okey, ya hashtag tadi ni Lucia.
0: Ngau hashtag sekali kau dah.
1: Nah, nunggu lo, ngejas nyawa dulu.
0: Nama lagi berapa dah kan tadi?
1: Lagi tanya, nanti mana nak sound tu ne? Okey, tu dah okey. Okey, kiranya nutup tadi ni Lucia. Mana mat topik kita hari itu nya hari Hawana lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi minggu bukai mai topik ke bukai meh. Ngau idar station ke bukai meh mai topik ba program RMT to ke randau minggu tu ya. Okey.
0: Tanya
1: pasal
0: lagu
1: ni Sam. Nah, lagu dulu bahar sebenar kita berengkah ngau cerita kenyalang TV Ayan udah pasang aku tahu tamak magih kita tahu juri
0: pelakon
1: tahu juri dah tahu lagi kita berkelala ngau juri juri agi minggu yang kemarin tang agi kap kelala lapan lapan aku ka minggu tu kita orang baru magih mengulai ni ane. Kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemarau baru hari ya kini dah tahu lagi meh kita beranau ngau
0: kita pun nasi berita kemarau baru
1: hari kita ya lagi tim kedah pilih kami sudah temu nama kan tapi sini ngan tarik ne jadi bisa ne
0: dengan saya ngulang baru betul kena ya ningga
1: lagi kita ngasuh yang ngulang okay kau siapa pilih nang kau nubeh lagu kita ini nutup
0: ngasuh artinya anak pengabayang Ari Sriaman
1: anak pengabayang gelau
0: nama gelau
1: Ngamai matai regas
4: gede. Jadi ya. Tadi kan.
0: Nah, ngikat semangat ya
1: korena. Okey.
4: Tok apa pejam mimian mek kumari Cina.
5: Mata kejai.
1: Ya, dah deh.
2: Abang Abin.
1: Dah start dah boleh ya.
4: Abang Abin sai ni ya. Ya, mau pasang lagu.
1: Kumai deh, dia jangan menuju ke Cina. Ibian jenmu nya ne.
4: Anje, tuguang tu.
1: Ya. Okey Bin, nama lagu pilih deh nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ngalih kagai cata kenyalang.
4: Okey, Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Okay.
4: Kalau yang Bin.
1: Ya. Lagu ke BC masuk angka semi final SCSJ nya ne.
4: Ya.
1: Okey.

0: Okey, ya tadi lagu pemuka kena kita lalu ke juri kita. Hagi minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita. Madi yo kita.
1: Boleh.
0: Ya.
2: Nau le tutup zin numpiat dia mongkong.
0: Oh lunggar ne.
2: Kalau ngau teringkas siap kalau mayu wah ne. Kepo orang gemay hari.
0: Okay.
1: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiring ika elak kau.
2: Mana juga sekali kita
0: ingat tuker. Okey, sudah apa mua kita itu juri, aku zoom mua juri kita beranau sama beranau ngah juri ya.
1: Ni mua tuker tu nadaian. Mau tengok mua tuker.
0: Mata
1: tuker.
0: Sudah tu lagi kita
1: juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin yang lalu ke penatai madai kita Steve Chigan, selamat datang Steve Chigan.
3: Selamat datang kali hari gak DJ ke bisi.
0: Ya minggu tu minggu ke
3: tiga
0: no ane.
3: Tiga.
2: Ya. Nasi ampin kau ya minggu tu.
0: Udah ngau ya deh kau. Minggu yang sama
1: baru ya.
0: Gaul. Dua mudah ne dua.
2: Ya.
1: Aku tu lawan tenada berubah hari. Hari nampak aku lama hari limba. Sikit bertemu lama ngajuri itu.
0: Ya. Flo, suah ne flo. Tuk kedua.
4: Kedua.
0: Kedua ne. Ngau madik ya Cina kita
2: deh. Kau meja bertemu badinya deh flo.
4: Ingat.
1: Tukai Cina baru.
0: Ya kita beranau ngau juri dulu. Engkau bisa teka tanya. Aku dulu aw. Tanya pun ke kita.
1: Jaga. Siapa aku tanya?
0: Aku kena tanya. Tadi ya sudah demo tim kita. Tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
1: Jerman ni.
0: Aw kenuan deh.
5: Okay, aku tu bapak member tu. Sigi enam tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Itu terang kepada. Dan aku tempat sekolah sebab ni mana sigi nak tu kat member. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola deh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 pagi dan ni aku nak dai. Nak kira wah aku.
0: Medak tanya. Nah, medak pernoma.
5: Okay, jago.
0: Medak pernoma. Orang muda menembol yang medak pernoma. Okay. Siapa kemenang? Menang
5: punya orang begau sama aku. Kenapa ya? Nanti akan nemu dengan orang aku minat si koto. Aku minat aku. Menang ke menang? Menang aku.
0: Okay. Ya kira nyukung siapa-siapa tim kemenang.
5: Siapa-siapa kemenangnya. Jangan sukung. Kena menang apa boleh buat lah.
2: Tahu ke ala-ala nyukung lah.
0: Siapa kemenang ialah sukung.
5: Sukung.
0: Safa kecimpian lah sokong. Okey, jadi tanya aku kedua sebenarnya aku nyerah aku nemu sidak ya tia lima nya bisi tak ketanya ngan tare mandai ne. Okey, lebih lagi orang sibunya.
2: Jadinya
0: ada. Jual lo rane.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne. Kita ke semifinal ACSJ. Jadi lagu nuan maka siti re lagu ke calon semifinal tu adik kita Steve. Jadi meri pengakak tim hakin nuan. Katanya nuan bekeni nuan nyedia ke dia re deh. Naka ke dia tau maka aku.
5: Aku tau bekeni aku kamada. Dari segi persediaan yang kumpul kesehatan apa semuanya. Ni ke nyamai ngan jadi kadang dah sakit ga. Lepas bukanya tadi baka sebelum tu kepala pada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari tuan jabu kami lah kuasa aku. Ni ke mana bagi dia gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ya gak. Ni biasa-biasa aja bagi aku untuk SSJ tu macam tahunnya sebab lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke mana-mana.
5: Mana-mana.
0: Maka baju semua kena udah di gigak.
5: Bedaunya.
0: Ne. Lepas kena mai simple.
5: Aku tu jenis kena tu. Nya, bekas subuh tahun lepas. Nadaim aku tu. Nah, jenis kemayuh ketika kena. Nak nak uliah katanya.
1: Oh. Rino ada kali yang ngesen.
0: Minggu yang
1: ngambil sepawah
0: sobat. Ya, minggu yang tahun yang kemarin kita ini gaul lu sia.
2: Ya.
0: Bukan lain ngasih dah ya bak kemuyan.
5: Ya.
0: Okey, hanya di kiranya tanya. Kong ka kita bukai au dom plo tukai Cina Ibian. Okey, au. Nuan kini kau dulu.
2: Aau ngaji aku di sana.
0: Mulak kau dulu kerana.
2: Aau ya. Aau antai bakal nada jadi aku bakal baju entah deh. Mungkin kesalah jaku siapa kena tanya aku. Laban orang laki tu antai ditanya ke baju jarai sida ya jadi aku kelalu tumur deh dibanding kau sida kilo.
5: Aman aman.
2: Tengari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada nih ngamik sport ni pula baru bisa.
5: Okay.
2: Nama yang kau.
5: Ya ya. Stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tahu jenis kini bantai bakal hari contoh bakal serito aku nak pengawak berkonti selalunya tadi aku tok ngintai. Aku tu sikit minat ngintai. Jadi nyaklah salah satu ketika dah kena aku ngiap stamina ataupun kita muai-muai ngiap muai perlu lah kita orang dalam masa yang sama nyaklah kena aku nyak. Subak aktif bak gym dah tok nyau dah. Dah lain kini dah nanti berapa ya pama dah kena pangkung tai.

0: kalau lain memang saya. Kening mada walaupun dah terlebak, walaupun okay, terlebak kak, walaupun dah kalah dengan saya, tapi untuk yang kedua to bagi aku yang pun aura ya kak. Kini mada besai mimiat lah, kena nangis mimiat kena ya tadi.
1: Ate yang tanya saya ti sikit ulah nying kang agai rengat penudi.
0: Amin.
1: Sambil aku nanya yang peninggal kau bala sida flow semua benar aku lihat wallpaper telefon.
2: Nama anda?
1: Nada yang benda wallpaper jure siapa nyu? Sibo, mana? Aman. Hanya dengarap kemujo memang ada na. Mujur ke kita. Antenya udah jereki tua. Sikit nak saleh. Noya
0: pemulai.
2: Aman. Mana? Okay. Nyonya lepas ada dolo gau ne. Tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uli nyawat ngau jujur meh ni siapa saya nuan jadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uli pada kena kini
0: uli mana masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke boleh ke masuk semi tu ialah hampir semualah.
2: Semua.
0: Semua. Tapi bakal pada DJ nya tadi yang tidak rezeki kita ya dah. Bisa nanti dah nak daya nadai menya. Aku lebih kurang bakal kumpul kira orang roh hai nak kita kena aja.
2: Kita serah aja.
0: Serah aja. Bakal
2: yang ke mana. Okey Ahmad. Okey. Nya kau lagi bisa kau?
1: Oh nadai. Lepas sida ke ngau pepeket tu dah juara mah geng.
0: Ya.
1: Kita ngambil nomor aja.
2: Betul. Aman. Ya. Okey. Madik kita di Cina. Yo, habis yo, teka tanya yo. Ini ya.
1: Nyau Cina tadi.
2: Nak tanya ya. Kau muda retok ya berandau ngau ka juri ya ni.
1: Dah terpuang dah.
2: Okey. Ya.
3: Hello.
2: Madi,
3: engkau
2: bisa
3: tanya
2: ngau juri kita.
3: Ampu amannya sama pagi,
0: selamat
3: ngali hari Madi.
0: Aau,
3: sudah lama tidak jumpa. Nama Rita Madi.
0: Mana Rita mana?
3: Mana na? Aau, makin lama anda peda, makin sikat peda.
0: Apa ne? Asal ke? Tahu nanti berapa lagi? Ini tahu lagi?
2: Miri.
3: Studio. Nyama. Jadi tanya aku nama iwa tu bang. Aku kira semua nemu baka udah tanya orang bukai. Kan hanya berapa umur nama ni?
2: Apu.
0: Nya ya.
2: Anci tanya.
0: Ya aku tanya nak ingat kadang kadang jadi pelupa aku tadi yang pujian sigat nya tu ingat udah.
4: Soalan cepu mas tu.
0: Eh 37 ah.
3: Nya lebih kurang sama.
0: Lebih kurang sama ya, semua sama tu ah.
3: Agak-agak biaknya mati.
4: Okay.
3: Aku kira ngarap ke mujur pengawa begitu lah.
0: Amin, amin, amin.
3: Nuan mujur serta lagu ke debat nuan udah angkat ke nama nuan baru.
0: Ya.
3: Nyanyi ada aku.
0: Terima kasih.
3: Mupa aku.
0: Tiga memnya ada ikut naik.
4: Aku terima kasih.
2: Okay, hanya jalan dia. Okay, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Besi, Ben. Berdau kita berangkat.
4: Berdau itu sir. Laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu ke terbaru. Juri. Jadi nanti ngarap ke juri.
2: Juri.
4: Mujur. Semifinal. Tuila.
1: Ante mujur ialah juri. Hello lah.
0: Anang irau sekali. Ante semuanya.
1: Ingatnya. Masa si kepeningan kita main wal.
4: Anang irau sekali. Kedua kali.
1: Pemai ban lalu kau berhello
2: hello hello mana? Nada juga aku.
1: Nada juga lalu ngepom dulu.
0: Ya.
2: Okay. Ya. Flo, nama bunyi Flo.
1: Nada dia.
2: Oh nada dia amat. Okay. Kira berengkah kita tu nih. Kayak ke lawan. Kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin. Sorry ya. Baru ngepost tu ba grup kita. Jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya. Jadi kita sama ninga ke pemutus minggu nyen kemari. Kita jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya.

0: 6 bunyi kita sedar eh.
1: Ini yang tadi teh.
0: Bela bagi kak nak korang
2: main apa lu nya.
0: Mana main apa kita kelaki. Sekali sekala lah main ai.
1: Bisa ke kini?
2: Ada ya.
1: Okey, awak nak dengar awak kene. Angka bisik penanggul. Okey, jadi bah aku macam ne.
2: Kasih
1: Ahmad.
0: Kasih Ahmad.
3: Berapa ke dia?
0: Kenya sengaja pada
1: Laba ka macam ne.
0: Laba ka macam sabam. Rili lah nemu kami ni lama nak kawan.
1: Nama tu
2: nama tu
1: Akai siapa. Terima kasih tempi ajari ni. Okey, minggu nyen kemari kucing bawa penduduk ke lumut tujuh ah. Kagak tempi ajari. Tempi ajari hari Rida ne hari Semarahan minggu nyen kemari mai lagu terpambar. Okey, udahnya bapak penduduk ke lumbur 6 inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu nyen kemarin ne mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari niah telefon ke Sibu minggu nyen kemarin mai lagu Ati Nuan Hati Aku udahnya bapak penduduk ke lumbur 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan ajak ya. Okey, lagu penduduk nombor 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo. Pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libin tok bertelepon hari Semarahan ngagai konti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
3: Patut nombor 2.
1: Oh, patut nombor 2. Okey, lalu nombor 1 champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang mai lagu Air Mata Lelengau. Nya juara minggu nian kemari. Okey, mari taniah agai orang Limbang champion ba pemutus sike minggu nian kemari. Okey.
3: Ya. Hanya. Ya.
1: Okey, jadi minggu tu kita ikat nama meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul kita berengkah.
3: Mayu bala
1: ne. Berengkah ne pelabak aku. Siapa ka dulu? Juri kita itu pun dah nak sabar pada aku.
3: Kucing mesti menu sabang.
1: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban nang kau orang ngulo niti daun pelabak aku. Atang benong rami orang bawa waterfront. Atang ke ngasai ke diri angat ne madi Steve ne. Tahu niki ke konti YFM ke belagu.
4: Udah ambil hadir lalu kita dah.
1: Udah ambil hadir lalu.
0: Kalau mupuat dia orang ikut.
4: Mulai ke ikut ni tau.
1: Mulai aku ikut ni tau ne. Tahu ke
0: mana strategi.
1: Tahu ke tak nak madah ke sekuriti dulu me. Nah lo niki ne. Madah sekuriti.
4: Sampai pas dulu.
1: Anang diri kita ne.
0: Anang madah dari rempung ambil ikut ke.
1: Kena buru orang. Ku jakok kau belagu ni.
0: Nah, hidangnya dek ikun kita mai omol besar itu si pada.
1: Plaza Merdeka nya sepiaknya aja.
0: Mak aku mai dekun aja lah kau.
1: Nak ke si si ni.
0: Wow,
1: isin normal.
0: Ada aja lah rasa belagu.
1: Ikun molnya kuat lagi ni kau.
0: Mau dek bapa kuda aja dek.
4: Bapa kuda.
1: Orang inti nemu berapa kuda kena. Okey, jadi kita nadai tu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
3: Tahu.
1: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom, Flo, ada hari rinyi-rinyi di Flo hari tadi.
3: Tahu,
2: gini ke? Salah.
1: Okey, Amiri dulu ni, Toke dulu.
0: Toke dulu.
3: Lihai. Ini toke berang bukan sebarang toke.
1: Ya.
3: Toke gantang.
5: Pusun 10.
3: Oh, 10 buah itu. Ah,
1: okey.
3: Okey. Uh-huh. Jadi pengari aku besi tinggi kau.
1: Okey.
0: Kan?
1: Minta si kau lagi, Madai.
3: Boleh.
1: Tak aku ninggal nyawa dulu. Lain dan eh. Okey.
3: Okey, jadi pengari aku ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo Mandi.
6: Halo.
3: Anu main ngigot. Ah, bisi?
6: Ah, bisa.
3: Halo. Testing.
5: Saya okay. Keduanya.
3: Bisi?
6: Halo, halo.
3: Ya. Minta medah ke diri dulu.
6: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige Ari Miri Rito lah. Ataupun hari ini ya. Dua-dua tempatnya. Sige tempat aku.
3: Au. Au ne. Au tu kira ketiga kali.
6: Ya, ketiga kali.
3: Au ngarap ke Nuan Mai Miri nombor satu mah minggu baru. Kira kapan dah? Ngamu dulu nombor satu mah. Ini pia. Au. Okey nyadi kita ya terus begulai ngau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linang.

0: Ya, yang tadi Sam, Ibin, Lucia, Flora Ngodom, Bukit 21 Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke, yo. Ngambil kia alu terus boleh komen ke okay, meh ngambil kia ingat meh. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan apa ya Brody ya. Brody. Yeah, okey, steady vokal nuan aku nak nafikan memang best ta tempo. Nadai pun orang ada pada aku. Ya me ke rindu atau dia deh. Nanti bakal sida ke ngau bepeket atau pengau catat kenyalan tadi. Namai datai ke konti. Beda kita macam Tom Rodi tadi ya. Kini mah dah puas hati lah dengan nadai si delay. Nanti kita call kami si delay deh. Orang kita ni ngau bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya ngau main nak mana nya ke nya tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rodi tadi ada masalah okey ku cukup best boleh nya ke Rodi tu bareng ke kucing lah
1: lu break kucing ne
3: barang ini
1: bandai
0: ngadi ke terubah
1: Juri minta ne mari Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Betul. Ngadi ke Miri, ngadi ke Miri ya Madina.
1: Ne. Okey nama deh nanti ngepis surat kabar juri macam minggu baru. Tahu. Okey. Ya tadi penyanyi namanya pemekit keterubah kita ini. Ne. Okey.
0: Jadi pemekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi Daniel. Baru kita itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
4: Okey, test 1 2 3 1 2 3.
0: Okey.
4: Nama aku Agustin Ngali. Tak aku orang Salongang aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah.
4: Kedua. Sebab aku belagu berkucing.
0: Kucing. Kira yang minggu tu hari ke kucing ke nama. Abang kesilaan eh. Media sida lagi.
4: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nono ai.
4: Hari long tuyut tija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
4: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asap pernah orang long.
4: Ya.
0: Long nama tadi?
4: Long tuyut tinjar baram.
0: Long tuyut. Jawa hari menua mir itu.
4: Kira dalam satu nanti kita kena cerita dalam 3 jam kita lah. 1 jam lebih lah.
0: Apa tan manusia?
5: Aku tanya nanti tengah pengerino kini ada kena
1: tanah. Salah tanya di mana? Orang kesinggal tanya mana? Dia adanya tanya.
5: Nah, ya kok nyetau matanya. Kucing. Angka kagak ino orang puyut.
0: Aman. Mayo. Mayo na. Bisik ungkup sem kini.
4: Hanya iya. Kami dicampur bisik bahasa Iban, kawin kayan, kawin berawan. Tanyalah kami
1: dia. Ngadif lo. Asal sanggo berakit ke berakit lo.
5: Pritis no Lucia lo berakit.
4: Nemu.
0: Okey. Jadi Alexander.
4: Agustin.
1: Okay. Jauh nak lari yang nama.
0: Agustin. Okay, Gus. Nuan kau main lagu nama.
4: Penyayo aku nak lu ya.
1: Penyayo aku nak
2: lu ya. Toh lagu diminat kapan aku mama toh. Tiap kali kroke entenya. Lagu tu lama bayar.
5: Lagu legend. Kapannya laki ke Indo?
2: Laki lah. Ya anak main Indo radio tapi macam.
4: Boleh berdiri kan?
1: Berdiri boleh ya.
4: Okey.
0: Tiba dia orang gigak lupuang tu. Laban lama dekat baku lupuang tu. Wow. Atas ah. Okey. Aku nak beli. Oh, tadi dia. Okey. Anong wai boleh tinggal.
4: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis sih, bisa tinggal.
4: Tapi bisa pedak kalau tinggal.
5: Bisa. Mau deh mana Cina yang hijau selagi.
1: Panjai, bayar.
5: Hari kaki je tahu ni kau pedak.
1: Don't worry. Saya gamer kah lagi.
4: Jadi lagu tu tujuh kan guys sama bala dinjeng, sama bala kami batu yut dia lah yang sirap bisa ninggal.
1: Dure yang anda ninggal ke apa
5: ya? Mana lagunya bisa background Indo belakang. Apa tipe?
1: Aman dah, cuan dah.
0: Jadi, bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man?
4: Dah bisa
0: orang pulang. Bisa orang.
1: Kasih. Baru merakit tanya
5: Flora. Tanya di kalau siapa merakit.
4: Tapi
0: apa betul
4: kami
0: tuyut?
4: Saya orang
0: bujang. Bisa na, mayu na. Jago bukan? Okay. Jadi kita berperindang gaw. Agustian ngalagu ya penyawa. Nda loya.

0: Agustin. Ketika saya udah dua kali ngau catang nyalang.
1: Nanti sebab aku sebenarnya kaki uji, tapi leban nyonya ada masa, jadi dia tolkan uji baru lah. Ila kan uji baru gak sih?
0: Oke, terima kasih lah tanya kebien, kebien Agustin. Agustin.
2: Saru aja.
0: Saru aja leban penyikat orang menawa barang segi sigar baik. Okay, terima kasih Agus.
2: Agus ni.
0: Agus mah. Agus ni. Okay, terima kasih Agus.
2: Okay. Ya. Okay. Kedua. Ya, mungkin kedua kita. Papa aku ngasih juri dulu komen kita ni.
0: Okay.
2: Madik kita Steve.
3: Okay, hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gustian. Jadi benar nak DJ yang tadi muji sigat, kan tua tu nak sigat terima dek.
0: Tua tu ngelak orang kebia.
3: Okay. Pulai kayak Gustian. Okay, kayak Gustian tadi dek. Nanti di dengar aku daya tu agak kekesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
3: Laban suara ya tu nanti betul-betul tu tadi dek. Mana ya suara ya tu? Ngam-ngam lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisa Bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kena berbreto tu kau ya uliah sebenarnya tadi bisa bapak tadi mana lagu pengen apa penyayang aku nak luya tau nanti dia haluskan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana jadi bapak vokal dia tadi saya kena dia pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu pun nanti yang ada bisa berbreto ataupun berbreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
2: Bisa sikut lagi nih, Madai. Ya, okay. Sikut lagi?
0: Sikut lagi.
2: Okay.
0: Bukan ngau ya, mudah kediri nuan. Siapa nama nuan?
4: Okay. Nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Kelvin nih.
4: Okay. Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
2: Balasa Lucia tu ne.
5: Ya.
2: Baru kenal we.
5: Ante aku babalak ya. Balak kita magang me. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Baru kenal we gal. Okay.
0: Mai logo tu ke kedua teman atau ke kedua?
4: Atau ke empat?
0: Keempat. Yang ke
5: juara belama lah sebenarnya tu nah.
4: Selalu nomor dua lah, nak kalah juara.
0: Kira kali itu boleh juara kerja kan?
2: Ini nomor.
0: Okay, jadi ya kak mai lagu
4: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
0: Apa?
4: Hari Kelemayan Band.
3: Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu sisi kan?
0: Okay, anuan kak beri ke kak duduk?
4: Duduk lah.
0: Duduk. Nanti kau ngatur semerah dulu.
2: Tolong lo semerah deh.
0: Kelvin ya. Munyeng ni yang ini semerah.
2: Semerah.
0: Mau semerah.
2: Ai ya, nu datang dia.
5: Ya. Datang dia pelajar. Tapi ini kayu nak sebut ya,
0: menya. Au.
2: Mai hanya nanti ni ya ne kau.
5: Mikrofon.
0: Di buka mikrofon. Mikrofon.
2: Mikrofon.
5: Mau main ne canggih ke ini na.
0: Au dah ban ke tu dah. Ningan ningan orang mupiah.
2: Ini hawa na. Au. Ini hawa na. Au.
0: Okey, ni masa jam kita terus bola ingau Kevin. Lagu ya pengerindu putus di tengah jalan.
2: Okey.

0: Terima kasih Kevin. Kenapa saya? Bisa mana hari ke subuh?
1: Sama tadi
0: dengar. Au jadi ketikan engkau sini kita terus bukan lain engkau juri kita.
2: Ada juri kita ya. Steve.
3: Hai Kelvin, selamat ngalih hari engkau selamat hari gawai lagi gawai kita gitu, atau every day is gawai.
0: Anak ya. Betul.
3: Tetap sigat is saleh. Sigat anak kurang. Anak juga ngop pemaji. Anak kan itu ya.
2: Anak juga ngop pemaji ya.
3: Oke Kelvin. Tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya ke Papa Ani ke Padam enggak? Okey, Padam support tau. Nah, support dia nak tu datang depan baik dia duduk. Wak. Cuba nanti dia berkata dia berdiri. Nah, ada masalah. Mana lagi ya? Kira pernafasan dia lagi akan lebih kenapa dah? Nyamai lagi selurannya tadi dah. Udah nyap isi kekesalnya biasanya. Kenapa DJ Sam dia tadi pun beranau pasal kekesalnya. Kayak berbulan. Sigi kekesal lah. Ada yang nak kekesal. Jadi, dari segi vokal ni bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin jadi teruskan tau anang nak teruskan anang nanti mana anang stop diajak bila ni ngau rekomen kata-kata oh ngayal aku berlagu nak mana ane yang teruskan saya kesedaran nyawa kita nyak dah anehnya.
4: Penting kami tak sesuang kam.
3: Ya lu
4: deh jurei.
3: Alu anak mainnya anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat aku nggak pemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantekannya dia penyanyi bersedia dulu ngutai ke bukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya.
3: Segi napeknya. Ya kalau Ramadan tu jadi jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke menerima dah kental lah. Ingat aku komen orang, ingat aku kini madah komen jai, komen yang boleh menikik ke kita. Ya benda yang biasa, cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen, kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai, tanya betul kena.
2: Betul.
3: Ya, benar ya.
2: Komen membina, okey ngelabuh.
3: Ya. Bisik kadang-kadang, sudah komen tu. Kak ngelabuh, tapi dalam masalah sama tadi. Sudah, tukar membina, tapi bukan membinanya, mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi, terpulang pada diri dek, dan dek, udah berpikir. Ini kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, nya tips mimiat ngagai orang ke dekat jadi penyanyi atau neh madai. Puas hati yo.
4: Puas ya nampak kau. Datai KPI ya. Kita itu agak gerut.
2: Agak sebenarnya yang pala, agak kesal tu nih.
4: Sebenarnya yang pala, bukan nih kang laban, nuten adai. Nanti biasanya main mereka laban yang ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai yang ngedai pia, kau nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi nih. Ngari ikut pemekiat.
4: Artinya kentang, ini ku jurinya.
3: Ya, maya berkonti gitu. Sekiranya kentang, nanti belum maya pamada panggung, tanya bulat, nak kentang.
2: Ya.
3: Aku mungkin maik kau ya.
4: Ini ku kisah, kita kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya, janji sigat jaga. Hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua dudi lagi kau ni, tua nare orang. Okey, ngasuh orang kebisi dulu meh. Siapa lagi lumur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak ne. Okey, tahu kak Sriaman kan ne?
5: Okey.
4: Nyul lengau ni nganya mah, saya kena tahi tadi.
2: Bisa kau sorry tu ne.
4: Bisa
5: kau kan.
4: Agak dia ada tadi ne.
2: Anak kelak tau.
5: Ya kita beranau kau temui kita ke sekali tau.
4: Ya.
5: Okey. Itu dah. Jadi dekat ya semerah tu.
3: Semerah.
5: Semerah.
3: Apa udah ada zoom sigat amat ne DJ Sriaman tu ne.
4: Sigat. Dua kali dah gitu mali sigat ge.
3: Enggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tu ge. Bukan takut sebenarnya berani tapi enggak juga mana macam.
5: Okey kita sudah dalam tadi aku bertemu kita sore itu pengari dari Ari Sriaman. Jadi asal ya dari Betung. Kita berandau enggak ya? Okey. Okey, nama berita Bos Roy.
6: Beritaku mana?
5: Mana. Hari ini sore itu Penatai asal?
6: Penatai ku Ari Betung.
5: Ari Betung.
6: Iya.
5: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
6: Ya, baru ya berani nyingkang kaki.
4: Ya.
5: Tarana kami dua tadi.
6: Oh. Ya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Labannya sudah berani ya, Man.
6: Lagi takut-takut.
5: Okay. Ya, dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson eh.
5: Lagu nama tadi?
6: Andang Kuci Aku.
5: Okey, Nuan berdiri bunyi ko.
6: Dua duduk aja.
5: Juri tadi madah mana gib diri ko ya.
2: Oh.
6: Ini berupaya pedara.
5: Juri juri tu peminat dia juri.
2: Anang uji aku.
5: Okey. Okey. Nang kaya amnya.
2: Au.
5: Okey, duduk aja. Okey okey.
2: Nak sal relax. Relax.
4: Cau dah cukup latih tadi dua padah punya.
2: gitu ya.
4: Kita duduk di dalamnya.
2: Negeri. From betong ya. Hari betong. Okey.
7: Ini enggak keselesaan dulu.
4: Ya, garo pala dulu. Kita enggak
2: garo. Enggak semangat dulu.
5: Lihat. Enggak mau kayak dulu mau.
2: Heeh. Iya. Kita ya, kita baru slow.
5: Okey. Terus kita enggak Roy. Kapan kita hari betong, dekat mai lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Oke, ya tadi pengari dari Suyaman, dia nya Bos Roy kita dari Betong.
1: From Betong with love.
0: Yeah. Iya betul.
1: Oke. Kita ninggal ke juri dulu Bapak Kuben, Gau Roy.
2: Oke. Oke, hai Tuan Roy. Jadi selamat penyelamaim itu dah. Dan yang sama dengan gawai PI namanya aku tau. Macam kurang sesuatu ini.
1: Kurang nama aja bos.
2: Nanti boleh sebut aku tanya. Akhirnya. Jadi ay.
0: Sebelah nuan mereka markah ge ya. Aku ningau oh ya nyebut oh tadi dah. Ya, kau nuan ada nama tu tadi.
2: Ya.
0: Nyebutnya nyempulang ya. Ya, kita jadi teruskan.
2: Okay, jadi ngekay ya, Tuan Roy tadi hari berseriaman betuang ya.
0: Hari betul.
2: Okay Tuan, dek tu satu yang bekal randau kenuai di GSM tu tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level itu. Dah naik kini mana jarang bisa confident tu. Dari segi vokal ni, agak perlu belajar mimik tuan. Oh, anak malu minta ampun tuan, kena no, kena. Tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik tak? Dek basic dah basic tuan. Lagu tadah cun dempu ni mana? Sebutan dengan tadi pun bagiku mana? Laban dempu tu jenis kena mana? Hati aku dek bu kena selekas mana. Jadi ngaji dek Tuan Roy, terima kasih. Terima kasih aku, terima kasih yang wiyap. Salah nara aku yang boleh kesal dan nak berapa jadi itu.
1: Terima kasih aku dek.
2: Jadi ngaji Roy nak mana teruskan belajar. Nada salah belajar dalam bidang dikirim dok kita bakal bidang lagu tu. Walaupun yang suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ini nemu lusak bisik berkena ke penguat lagu untuk kini.
1: Betul.
2: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah, sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Ohnya hashtag minggu tu. Nih yang ada. Okay Roy. Okay kau ya.
0: Terima kasih Juri.
2: Sama-sama. Ini tu lagi.
0: Betul.
1: Okay. Okey, siko nya aja Ben. Okey bisa. Siko aja ne. Okey, hari Sri Aman kak kini kita Limbang Bintulu.
3: Bintulu nah dai sari tau nare penghari.
1: Oh, nare orang
3: ke call malege ne.
1: Okey, ara ke bisa call malege. Okey, Limbang deh bisa kini. Okey, hello Dom.
4: Hello.
1: Kamu ada cerita ni Dom?
4: Kamu ada tekan mic kok gari tadi kujak.
1: Sorry. Okay Dom.
4: Dah tekan ya mic.
1: Sudah.
4: Nah.
1: Sebutas ni.
4: Gari tadi ke sebutas masem tu. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau ada nombor satu. Kau sebutas ya aku.
1: Dan tu
4: dah pulai ke Limbang ni. Saya mana ni. Dia beluak ke rumah ni dia.
1: Hello buluan nak kau. Nak lah lang. Okay Dom.
3: Okay main ni pak.
1: Okay stay lama.
3: Okay stay lama.
1: Okay.
4: Jadi kita ke Limbang ni.
1: Okay.
4: Jadi mayu serta tu tadi Dom paiko lelaki magang. Limbang tu lelaki gak.
1: Okay. Limbang. Okay.
4: Jadi awak ke kita meda eh dulu.
1: Berkelala ngoyang meh.
4: Dan gue lo aku uji nukar kamera dulu.
5: Okey, selamat lemai tuan. Ngenaknya dek, nangkau pendiang dek. Ambil ini ngerti kaku lagi.
3: Bala arahan ni
1: nah. Penangkau pendiam.
3: Penangkau pendiam. Nama tanya
1: penangkau pendiam. Nama
3: ya jaku ibad
1: eh. Asyik nak perempat lah lah.
4: Legend jaku nya.
3: Penangkau pendiam.
4: Nah lo.
3: Penangkau pendiam.
4: Kena ke jaku kita dia the floor. Eh the floor. Lo, Lucia.
1: Kenal
4: ya. Dia. Nampak.
1: Penampal pendiam kan?
4: Penampal pendiam dah sama kini.
1: Nah, penejal pendiam.
5: Okay. Okay. Awak ke selamat lemai tuan.
1: Ya, nyeksah lah yang muda.
5: Berlaku je ada.
6: Kalau selamat lemai.
5: Awak madah ke diri tuan ke bala peninggal kau juri kita.
6: Nama aku Meteo Wira Rungga. Atau kau kena nama Wat Rungga.
5: Wat Rungga.
6: Okey. Aku dari Limbang.
5: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
6: Aku dia Penganan ya.
5: Orang Penganan tu Sen.
1: Orang Penganan.
6: Dalai Pulauan, Kubuang.
1: Orang Kubuang, okay.
5: Kau baru nguji ngau cetak nyalang ni?
6: Ya, baru ngau nguji itu.
5: Kata itu berani natai ke kunti ni? Siapa ngemai dan?
6: Sige, nama tu nguji diri.
5: Nguji diri ni? Ya, okay, terima kasih Laban deh. Boleh berani datang ke Kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
6: Lagu Kaban Sampai Mati.
5: Kaban Sampai Mati. Okey. Yeah. Sudah ready semua juri?
1: Sudah.
5: Okey, kita terus ngau lagu Hari Pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: Nya tadi wakil tak ke pengarah di Limbang tu Sam lalu terus agak juri ne.
1: Oh. Terus ngaku aku ya?
2: Ah, terus ngaku ya.
1: Oh, sudah kan ne. Oh. Okey, terubah ya tadi. Eke nyada ketotan. Kini kami kengangor tanya tiga kali kami tunggu bahan sudah biasa dengan aduk nama tadi mau melawat,
2: sudah rongga.
1: Ah, ini kebetulan tadi.
2: Perasaan gak sih
3: enggak kok puah menginsi
1: kelek-kelek sih aja mana bagaimana pada di Jezem tadi Tom gue yang mabuk nangis gue ya hau mek aku
3: kira fena ya metio tana
2: udah wad rungga
1: minyo mayu narnya oke terus ngagai kumpulnya ngagai wad nao nyaman nyak keterubah nyamai kumada oh jadi ngagai wad tadi dempu vokalnya lagi perlu belajar tuan high pitch memang steady lah. Maka pada kamera pun tadi mesti kak bisik ngagak sitip ngau gym. Wei ke bisik kecamannya stamina atau sepuluh kita panjang lagi. Jadi nyampe kemana tadi teruskan lagi belajar tuan nak. Tapi aku cukup kini pada hari ini lah dengar tempo sedang yang wadanya tadi. Laman lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening lalat. Ingat main lagu tu ya. Kapan sampai mati. Ya udahnya nanti mah buat ninggal kaku kita nih kapan kita nyamai ke udah.
4: Enggak sak juri.
2: Nyamai udah nih. Oke.
3: Okay. Nih nama kena kita ya Dewan.
2: Oke, ini lama. Oke.
4: Oke. Wat mitu rungga.
3: Wat mitu katanya?
2: Wat aja tahu rungga tahu mitu tahu.
1: Peneka.
2: Ayolah namanya nyari penyanyi ya milih aja lah. Ni stage name ya.
1: Udah bisa cadangan nama ada dia.
2: Mitu rungga wat tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Nama. Tahu. MR lebih tahu ni. Ini punya cerita. Okey.
5: Okay, ada
2: rungga. What? Betul. Ya.
3: Dom ngomai nyempat karena nama hera buka ingin kuat.
2: Amat.
4: Nama.
2: Nama yang tadi sebut dah selesai.
4: Nama. Nama amat di tadi Betio ne.
2: Betio.
1: Dan ngawanya what Betio. Nyo, mana menyudah.
2: What Betio amat ne. What rock dah bisa.
1: What rock dah bisa.
2: What Betio.
1: What Betio. Hari ya, Limbang.
2: Wat Mitiu penganan tahu.
1: Oh.
2: Ya orang penganan ya mari.
1: Oh.
4: Bisa penganan ujuan ya.
2: Ah bisa. Oke. Udah ne.
4: Mitiu terima kasih juri ne.
2: Oke. Oke bisa dong.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
4: Ya siko aja.
2: Oke. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawan ni boleh kikir ya kak.
2: Boleh kikir tu. Semua itu
3: strategi
2: tu. Semua kau kita itu gau Ibin Dom Mati Rio. Okay floor.
3: Ya.
2: Semua ada bertemu ya tu lo. Okay tuan.
6: Tinggal aku jawab tadi. Saya tinggal lau tu.
2: Okay,
6: kalau perut semanggang di tu nyesal. Ya, tu mau lengan.
2: Bukan.
3: Diri. Itu dia. Bahaya nak kemaya hari itu lengan temu. Jam ya kalau.
1: Jam kalau.
6: Hei, bisa tu pi ada tu. Hei, jadi bos.
2: Kau mada kapan kita suah ngau kita.
3: Baik. Tahu ngau bisa beda mimin minggu tu betul pi na.
2: Tupi urin, baju urin.
6: Belanda tu, Belanda tu.
2: Ya. Yes, ini. Hari ini yang dari tuan. Hari Waterfront.
6: Waterfront.
2: Oh, ya. Hari Waterfront.

0: an kaya. Ah, nangam ka ko tare. Kikon ito lolo.
1: Bersama yang pertunjuannya.
0: Ah. Ah, ngau rab baris dia ndak?
2: Au.
0: Au.
2: Nah, mena orang jahat
0: tadi. Ya, orang jahat ne. Oke. Oke, apa kelala dulu mengka bisi ke orang baru ketemu kanuan. Au. Oke, sebut nama kanuan. Au.
2: Oke, nah. Selamat lemai DJ semua.
0: Oke.
3: Okay. Selamat lemai.
2: Juga tanya apa nama aku dan temu mungkin.
0: Oh.
2: Tahu enggak?
0: Saya ingat.
2: Anda ingat aku
3: Kristo. Oh, hanya Sam. Kertas ke kamera Sam.
0: Kata gini.
2: Tak ya.
4: Kamera. Oh. Tidak pada sama aja. Nanti tahu bin.
0: Oke.
3: Ah, dia baru pada.
0: Pada ne.
2: Pada.
0: Ya,
2: benar. Okey, nama aku Christopher Anji.
0: Christopher.
2: Asal
3: orang Sabah. Christopher.
2: Christopher.
3: Aku tak ingat lepas dia mana kena kena Selapua.
2: Oh iya kah?
0: Selapua. Kena Selapua.
3: Ada Selapua ni. Aku rendang ya saya.
0: Kalau yang kena Selapua ni. Okey, Christopher. Okey, nama lagu Christopher.
2: KL Sam. Ngemai lagu.
3: Biasa Sam ni.
2: Juri Empung.
1: Oh, boleh.
2: Bebara api.
1: Study.
0: Berani ini.
1: Aku kira keluar dulu bentar. Oh, kandil lagi ni.
0: Nah lah, terbibat lagi. Okey. Okey, lagu Study ni.
4: Bebara api dendam.
0: Oh, bebara api dendam. Okey. Oh, bebara api dendam.
1: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangat-angat. Tidak ikut kita berdendam ni dah.
0: Okey. Ini baiklah. Masuk iklan punya dulu. Okey. Ah, rabang tu iklan, mesti iklan pun tu.
5: Okey. Sami dengar belagu mendak main buah belakang ni.
2: Ah, cara ulangan nak
0: ni tadi. Background dia. Okey, di mana ke
3: kita jam batal sia ni.
5: Tajam. Kamu nak main buah
6: ke depan atau ke belakang? Kalau
3: pepa orang ke pedai.
5: Tahu. Ni buah jalan depannya selalu.
0: Okey.
2: Sudah.
0: Okey, dah sedia Christopher?
2: Sudah.
0: Okey, lagu dari juri kita tempo tu ni. Bebara api dendam.
2: Question ni tu jam.
0: Okey. Nak nemu lah tai kota dia.

0: terima kasih.
1: Okey. Ah, ya ya, Christopher. Okey, main lagu juri kita yang oh, Christopher. Ah, terima kasih. Jadi,
2: Christopher.
1: Meraih tempat jari tadi ni. Okey, ngagai juri kita baru, kemudian kita dorong
3: kan ni. Terus ngagai juri baru.
1: Ah, juri baru. Aku mesin ke kamera terlalu. Oh, kita gawa ke diri
2: ni. Ya, saya gaya.
1: Belau. Okey.
3: Oh, lu kamera.
1: Bisa ni. Bisa. Okey. Okey, juri.
3: Okey. Ya, okay, Tuan Christopher Keterubah tadi aku kan beri besar terima kasih ya, Tuan. Okay. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kangi gak ikon. Steady, steady. Okey, jadi untuk ya lapan tu main lagu kumpul. Mesti kak Del tentang tak sama ya. Kini ada kak komen mesti komennya. Okey, aku bila aku ingat atau lagu tadi dia ampu confident ya bisa. Confident yang bisa udahnya tadi hari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan. Nyuka nyuka bayu tanya segi utanya nanti kini ada apa anang ami utanya sebagai remeh kadang-kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke nyalaban nyade kuliah ada belajar gitu terus kan belajar maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari betul peran datang kita.
1: Best. Ya ya.
3: Ya poinnya.
1: Poinnya mesti mimpin lah. Mesti nolong mimpin lah. Okey, puas hati.
2: Puas.
1: Yang main tu ada buat bermua ni.
3: Ya.
1: Kau bibat-bibat.
3: Anak dulu pernah kaki kau tak pergilah.
1: Kalau bermua je main. Okey, okey, terima kasih komen tadi Madi Steve. Ya, okey.
4: Jadi, di Sibu bisa kangau tadi, Sam.
1: Oh, okey, okey. Terus ke Sibu.
4: Tadi, klik-klik awak. Hello, selamat ngali hari.
1: Okey.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello. Aw, siapa tau?
1: Mana?
4: Katik eh?
5: Nama aku Kimberly.
4: Anak saya. Oh, Kimberly. Uji semak lagi ngau telepon wan meng. Padam ke radio lagi?
5: Dah.
4: Oh, dah. Aw, hari ini wan?
5: Aku hari ngungun. Kenawin.
4: Oh, dah kenawin tu. Sam?
5: Ya.
4: Nama lagu kabain wan?
5: Aku main lagu
4: Pesan
5: Ujo
4: Sulu. Kata ke? Pesan Ujo Sulu. Pesan Ujo Sulu. Ah, berarti semak ke lagi pesan. Pesan. Kalau saya nak telefon ada ke? Ah. Nanti balapin boy ni ke?
3: Pesan Ujo Sulu. Sulunya. Bisa, udah bisa Sulu tu kan?
2: Siapa? Kembali, ntar eh?
4: Kim. Oh, Kimberly. Tau, eh.
2: Kimberly.
4: Atau lagu dia sedia dia memang.
5: Ya. Oh, dah ada.
4: Oh, break semak lagi ngau tanya dia lagi. Oh, ngambil ke nyari lagi nyawa.
1: Bayang.
5: Okey.
4: Okey, bah. Sedia. Guai. Okay. Satu, dua, tiga.

0: Ya, ni. Ambil ya, tanya lah pakai
1: melengah. Terbelengah ni dengan nyawa.
0: Terbelengah ni.
2: Lagi kat ulas sekali lagi kah?
1: Yuri minta sekali.
0: Kena ke nada tiu ni, ujian ingat tak ada lah polis sekarang. Senentang korba mah, kau nyari Yuri.
1: Tahu,
2: ni masalah hanya.
0: Yuri kan ingat memang, nada kena tiu kan.
3: Ya, kenai,
0: senentai. Ni Yuri.
2: Ni buang kena music ni.
1: Bak chorus tau.
2: Bak chorus tau.
3: Bak chorus.
2: Nai.
1: Okay.
0: Satu, dua, tiga.

0: Okay,
1: ma'am. Bye.
2: Okay. Okay, okay, okay. Minggu ke komen juri Kimberly ya.
1: Nah, dah tutup.
2: Tanya aw. Aku nggak mau. Kalau
1: melaju mangkau, nah
3: lalu tutup.
1: Lalu tutup ya. Lalu guna, lalu leka.
2: Okay.
3: Nggak kayak Kimberly. Nah, saya mau nanti makan semak berkonti. Tadi udah tanya konti. Datai ke mana sama tetap. Yang ada yang kena musik kita ni nggak banyak lah masalah yang kita main call tadi. Ya akan bisik delay. Bila habis ile tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana? Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk Kimberly itu tadi dah kira bagi aku dah uliang agak lagu itu dah.
2: Lagu.
3: Bakal sadar nyawa esnana lah itu. Rasa akan begini. So untuk aku buat Kimberly itu nanti tayang aku kau komen lah. Bagi aku dah mana mama dah.
2: Ngarap ke uliang ke
1: kunti.
2: Ngarap ke uliang ke kunti.
3: Nanti ngarap ke uliang kunti.
2: Kau ini lah lusi agak. Baik kunti.
1: Bala DJ ngau juri ngasuh ke konti kem. Pesan bare dio deh.
2: Oke.
1: Kenawin lu
3: tadi nah. Kenawin. Oke. Saya kat minah ke kenawin pula ke.
2: Kalau kau pindah ke.
1: Nasib nah saya kat nyari mikrofon.
3: Ada yang.
1: Okay. Nak lagi aku telefon dengan aku kira kau udah KPI ku sem.
2: KPI dia ni. Lantai nak tu ni.
1: Kau
2: ya tak kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak nak juri? Bunga ni baju ni.
3: Bunga. Hati berbunga-bunga.
1: Hati berbunga-bunga. Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyai nya aku pasang dia
2: baru aku belagu. Okey, ngagai flow kita ada nya pemaji orang pintu lu. Sampai dingira.
4: Tau telepon me.
2: Ti rakyatnya nak tenggelam nanti lupa. Okey, flow.
4: Tau telepon masih ada ya.
1: Tak bisa. Tak ada tempo belagu ke.
4: Anak kau tak ku belagu dengan berpekin mesin atau.
2: Bisa orang dah datai kini?
4: Dah datai orang datai tu sem. Nganda ke telefon kita.
2: Telefon dan dia.
4: Telefon kumpul
2: belagu. Nah, aman aneh. Okey. Tahu telefon ke Kuching ke atau ke stesen Bukai lagi ne? Siapa ke uleh telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
1: Kerja keras deh.
2: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flow ne. Siko. Nanti bisik lagi. On aja kan. Ya randau seduai ni lagi. Dia seduai.
1: Lepon mah kita peringa ngari ke flow kasih ada.
2: Ya, pian tepi duai dan ke. Okey, bisa di Kuching tu flow. Ji dai uji nyawat
4: flow. Ya, hello. Selamat hari.
5: Selamat hari hari apa tu?
4: Buah hati dirampas orang. Siapa nama anda dia?
1: Lagu jauh leh ya, tapi
2: nama anda dulu nama anda dulu. Nama anda?
5: Nama aku. Nama aku tu Aries Ari Kompo melaban Ketemahan.
2: Oh, Ras Ketemahan. Aries ne, Aries.
5: Aries.
2: Okey, Aries.
1: Kota Semarahan.
2: Kota Semarahan.
1: Baik deh lansi ke kita.
2: Ah, ufal ya, aku kena. Aku kena penejal pendiam.
3: Penejal pendiam.
5: Aku dah tahu uji apa tu kayak tak nama nang uji apa.
2: Okey, nang uji apa? Uji mama.
1: Ya, kira tahu benar
2: itu. Kira tahu.
5: Terus kayak lagu ada aku minta lagu hari ini
1: yang berbunyi
2: orang udah kan? Kalah mati. Okey, oleh Andrew Bunny Jam ya.
4: Mati.
2: Ya, buah hati dirampas orang.
4: Dirampas orang.
1: Juri, okay. bisa saringan juri. Ngede harus fena.
2: Kena engkau ditok jap lo.
4: Oh, yang kena ngenuan dia mesem.
2: Okey. Lagu lo aku. Okey, lu start tu nih, nari iklan. Okey, dah sedia nan sempat tadi Aris. Aris ya.
5: Sudah
2: sedia dah. Dengar music tu.

0: Tapi nanda di mana tu? Nanda di mana?
1: Okay, nanda tinggal aku sem.
2: Nanti tinggal kau ni, nanti guna, tinggal kau, nanti guna kau,
1: nanti tinggal, jai maupun
2: dia. Nanti tinggal ni, Aries.
3: Betul
2: entar ni. Betul kan ni?
0: Okay.
2: Cik uji korang sah, sambung di korang sah, sambung di korang sah.
0: Bye
1: bye.
2: Sambung di korang.
3: Bye, bye, bye kuya. Tua semata, ngai
2: lo mata. Tua orang kengai, ni.
1: Udah dalam pasaran.
2: Nalah kempuak tanah seberai. Okay, ngadai ngawak ka?
3: Ngekaknya ya kak, tadi ngekaknya.
1: Asal. Ngekak,
2: kenyak gengai ni. Kenyak gengai ni.
4: Asal hati lebannya.
3: Nyam, tadi apa ya kenyak?
4: DJ nanya, ya nanya dulu. Ya, no, baru ya, pihak.
2: Sepatuh, kuya.
1: Bakal kaku ngepekin.
2: Kurang nih. Tuh pintu, sepan.
4: Orang yang namanya.
2: Ya, ketemu. Bekeni ini tadi, boleh? Kira ke bekeni? Aku nanya kita yang sebuat. Bekeni?
5: Beda masuk koros.
1: Beda koros.
2: Bekeni itu dah. Nyawat baru ke bekeni?
3: Enggak baru.
1: Enggak baru.
2: Tuh, bisa itu. Oke, nyawat gede flow.
1: Ya, hello.
0: Oh?
1: Ya, hello.
0: Orangnya belakang tadi DJ Lida.
2: Okey, nak ngawa. Okey. Ingat terbuka ke 082-258-633 ngau 258-634.
3: Ngekak nak lagi berlaku. Tak dua kali.
2: Okey, nanti kebukai ke tu pelan ni. Nanti kebukai bisa tahu ke. Okey, tu sawan man.
1: Ya, hello. Selamat hari. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa tahu? Ni tu deh. Ya, hello.
2: Hello.
1: Jauh kari radio na. Hello. Aku dengar nyawa. Ya, hello. Bila hello, mesti sem. Hello, kena dengar.
2: Bisa nyawa.
1: Ya, siapa tu deh?
5: Bila hello.
1: Ya. Ya, pengujuang ya, ya.
2: Ya, pengujuang betul ni. Okay. Okey.
3: Nadai
2: punya nak. Ganti.
7: Nadai kunyah beri ki ngegai.
2: Ganti nadai. Ganti nadai.
7: Pasir ki yoga.
3: Aku sudah ngegai meme lah.
7: Meme.
5: Meme ke cece.
2: Okey, nadai kira dia ngau dia mati au flo.
1: Iya.
2: PM tepi lah sudah ayo.
7: Ibu sebut Kelvin pergi ya.
2: Kelvin. Kelvin pergi ya ne. Okey. Ah, udah. Dulu bagi nya ne, bagi hukum.
3: Berdua kungkung. Lah banyu juang are. Bagi bela.
7: Udah PM tepi tadi sebut.
2: Lambat kita itu tadi ne. Okey.
3: Memenan mau madai ya.
2: Cece
3: malu kira na cece minta
2: kita dah. Okey, peninggal pelaba aku nak lagi pemikir kita ke bukai ni. Pelaba aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve. Merindang kita ngasuh setiap lagu ni. Lagu nama sari itu.
4: Okey, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Chris lah kah. Berbara api dan nama. Okey, okay, kita semua lagu itu bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
2: Bas Langau dia.
4: Nanti minta mayu, minta kati madah. Mujur raja meh ngorang roh ai meh aku tok kira bekenya.
2: Okey, harap.
8: Sama mujur juri.
4: Tau, amin amin.
2: Mujur lah.
4: Lagi tu PM tepi ni roh.
2: Yes. Okey, harap kamu mujur meh neh. Okey, kira Jakob ke penuh diri kita sebuat meh. Okey, yang kedua dom, berau kita berserara tu dom. Tau.
5: Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri yang dah datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu, harap kalian bertemu minggu baru.
2: Okey, terima kasih Dom, agai Nuan. Yo mari di miri au.
1: Terima kasih hangga juri pihak mangga. Terima kasih hangga Leo meh udah mere Bintulu sikok pengarih tadi Kevin lah. Okey, soang le hari nuju semua.
2: Okey, okey kau. Ya kau kepada di kau.
3: Terima kasih mangga hangga kita enam pihak mangga hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ di Karatai nah. Lalu hangga kembali terima kasih udah nyade penyelamat ke penuri mantare nah.
2: Apuas segala tadi nih kau.
3: Apuas segala.
2: Okey. Bertemu baru kau bawa ke
3: Bukai. Ya, selama ujian minggu, jimat pula kau lagi.
2: Okey, Ben, hari Sriaman, Ben.
6: Okey, selama ujian minggu semua. Terima kasih lepas semampai nyukung YFM. Harap kita bisa bertemu Mbak Selangau Ila. Manis-manis.
2: Oh, aman. Okey, okay, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih sama Genwan Made Steve. Ngau komen serta ulih datai sarito. Okey, tapi lagu ke penudi kita.
8: Bebara api dendam.
2: Bebara api dendam. Okey, bertemu baru awak ke Bukai peninggalan.

0: Okay. Thank you Jori. Mana jera datai boleh baru ila ne.
1: Iya. Terima kasih gang ke bala Jori Jori gak bala DJ tadi. Alaban kak betul naik kaget tuan Christopher ke mungkin berhutu nah. Aku lagi kak kiam dulu. Udah ngambil ikon kak baru lagi.
0: Nunggu rekian ne. Okay.
1: Okay gak gaya bala peninggal ke bisik. Udah live atau ke bisik. Dengar radio. Terima kasih ya. Kak kita lepas sempai nyukuang pengawak cata kenjalan ketiga gak YFM Iban. Nadai kita nadai meh pengawak tau. Right berjimat maya berjalan.
0: Okay. Okay, bertemu baru.
1: Bertemu baru kita.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

E na menina faz pukul 3 ngalai hari. Ya selamat ngalai hari ngagai bala pelinga kita. Ini sebarang ngalai kita ulah mendiang ke kami bawa FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau dah mulai ngau kita 3 jam bawa ngelat ngari. Tidak menggap mulai ngau session-session kita kebukanya puah ke ngelat ngari kita. Ini datang bawa aku dekat mulai ngau kita. Rentak ngali hari sekarang aku lagi dekat mulai ngau kita kalai udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpah hari berkongsi info ngau bala peningah kita di sebarang ngalai kita boleh mendiang ke kami layaknya kita ningah ke kami anak radio atau ke RTM klik bakal ke ngali hari itu ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching juga hangat panas. Ya ngarap ke bala peringat kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Ngarap ke bersabar ngau gaya hari kangat tu. Lalu pihak menggak tadi buah ku. Datai gawak tau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Yang kanya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peningat kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita bayaknya dia tu upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita akan niti daun. Pengrami bukai megah ya. Ya terima kasih laban mendiang ke YFM. Lebih lagi kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang, peringat. Berdaku berengkah. Berkongsi sekedar info ngau kita.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya lagu ke di baik Richard Lee. Yagi Esgles jalan ngau kami bawa rentak ngali hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabbi Mila YFM station ke merindang hati kita bakal ke ngali hari tu. Yang ambil ke bala peningan mau. Sekedar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Yang tuak sari tau. Alai mereka awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2006. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexson Naga Cabo madah ke kemari jalannya ditutup 200 sesi latih labu hari pukul 12:30 hari untuk ngagai pukul 6 lemai jadi ya muak ke Sarito jalan lun tak ke jalannya dekat ditutup labu hari pukul 10 pagi tadi nentuak ngagai pukul 6 lemai jadi jalan ke bisik pansak program tu ya jalan Java jalan Makit jalan Gambil jalan Old Court House jalan Tun Abang Haji Openg jalan Carpenter ngau jalan Main Bazar rindak ngenya kita dilalau ngejakuk

pengawal ianya Sukma ya. Jadi ke tahun tu Sukma 2006 dekat Berengkah dia tua kena 15 hari 24 hari bulan 8 tu ilang. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Ya, peningat mayu kita lagi berperindah ngau lagu-lagu kelimpah halinya lagi aku dekat Nampuang Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

Yang Amerika bala peringanmu hari Sarawak tahun 2026. Adakah dirami di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilah ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu narik arti mensia mayu masih dekat di atul. Pihak ko penerang ke dipansut menteri pengangkut kelalunya di menteri kenguasa pengraminya. Dato' Sri Lee Kim Sin. Kalau yang bisa mandah ke pengerami Tok beramai ke Leka Jakuk Sarawak Maju Makmul. Dia tu kena negap kagik kawa penyelakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua Tok. Keudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Tujuh pengawak ke dia tu mayanya ilak yang kawan pengrami berjual pengrami makai selamat ungkup mayu macam pengharap pihak mengak program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat jadi tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seluai Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami tau. Sama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya. Palan dagang rumah sudah di lalau takkan diansek sama ngitang menera ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami itu.

nyata di lagu keberentak sentimental ke di Amai Armless Water. Yang jangka jam kita 6 minit lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional hari malam di bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Abgulai ngaku berentak.

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai ngau jematan baru ke bersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke pemindah ngau pejalai orang bakandang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya Atik lalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projek tu ndang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peringan mu projek tu mengukur pengawak ti ngadu ke 2.8 km jalai belakin ngena standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak ti ngadu ke 2 bengkas simpang ngajalai ke Bisik Bukit Geotechnical ngau Electrical megak sama di perjalai ke

kena nentu ke kontraktor ke dipilihnya ngemuan penegap hari sukut teknikal kita boleh nemu ke projek tidak ni dia ketimpuh ke ditetap ke

guys, kita sejalan dengan kami ba rentak gali hari. Ya, mereka selamat lemai nyapa bala peningat kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka ina peng di betuang. Peningat-peningat kita ke bukai. Baiknya kita meninggal kami apa dalam kereta pengangkut atau ke bak rumah jam ke dia tu ya. Ayo apa bakku kita menuang berkumpul rok. Lalu sekedaknya menunggu lam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkap ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Di kena berjalan ke 23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau ya. Dari penyampaunya dan buah projeknya sudah temu digagal. Lalu projek itu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Seriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dengan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai ya semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggat 1. Lalu projeknya benua ada berjalan ke ngau cara berenggat-renggat. Sedangkan kenyak 183.07 juta ringgit. Mega udah dikemenangkan hari baru langgur pemansa Malaysia lumpal ke 13. Ungkup 17 agi bengkah projek Taman Industri Nyengkawem di Menua Pesisir.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kenusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temega uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega namu dah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

sitik gerah peningah mayu ah ya. Nyarito-rito surah besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkar dia tu kena bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan 2 register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 agai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi pedang ke Silia kita tahu bertelepon agai pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur ambil kita pin ngau kertas.

0133450436 0133450436 Atau ke kita tahu tanya dengan pengajar Barbara Bia 0145963563 0145963563 Pengajar Matthew Umi yang nak lumu 0128972771 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tok dalam jako Iban. Jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka. Kita tahu bagi ke Cikgu Selimun ya. Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah diungkup ngagai bala peningah kita lebih agak kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kedai baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Hong ya. Angau megera Ana Tisa. Ya, kita lagi segelas jalan ya, ba rentak ngalih hari. Jadi tak berkawan dengan awam.

madah ke awam tahu dekat ngempuruk ke semua raban ke berkawan yang kawan raban ke ngagak polisi. Orang ke terbengkal bak bidang teknologi. Ngau menanak ke pukul. Raban pemansiak mengau nemiak ke agik belajar ya. Lalu tujuh awam untuk diatur yang nul meranau ke pemansang teknologi baru. Berbaik ngenyak. Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Fidaus Abdullah madaka awamnya nang berpasa cukup amanah nuan negap kaget pemasa ekonomi digital Sarawak. Malam pelajar tinggi ukas minat bisik tanggung pengawak nempak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansaka industri ianya nengah kawa kerjasama pengawal pemansia ngau innovation. Ya nak berasai peningat jam kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 5. Alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional.

0: i Begulaj nogami, semina di WFM. Begulaj sejarah.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang buka.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Click. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting, muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siapa percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Click. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM.
10: Peringkat Dangdut Pupu Bansa.

0: Kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai. Ingat kami, program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Ya, berkah ngau lagu dangdut kita ke rumah hari ya ke seni dalam di ketiak aja.

0: Diingat ke YFM. Segulai. Segulai.
1: Ya, nangkan kenyak peninga kita dekat dengar lagu. Kedibaik Nabila, Kupu.

Terima kasih. Luju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: YFM.
1: The 101.3. YFM.
2: Kita teruskan program lagu dan dua perbangsa lagu dari Sivia.

0: Sekulai sejalai.
1: Ya, peningat mayu nang katua aja aku sekulai sejalai nge kita bawa rentak ngalih hari. Jadi, penuduh aku dekat diganti ngau Min Meliza. Bang awak sadar lemah itu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye-bye. Sampai ujung minggu.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena amungkal segmen Sada Lemai kita lagu ke debat Jeffrey Teguang nyeliah ke Adi Rimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau dah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngali hari. Jadi pasal lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon Aridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, itu seprogram kami nada berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya, buat jam ke terubah tu lagi, nanti nada penangguh. Kita ada ke ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello why kita. Banyak lagi peningat ku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Kita ke dekat natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, buat jam ke dua kita, urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ningat ke berita ke ditabur terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Siapa nak? Ariskula Nina kini. Jadi sedak ya bisik 4 ikut ni. Nembiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nembiak miat kita. Jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nembiak miat. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah Maya Sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
0: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di baka kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh ba pun sadar mai kita eh. Aku ada ke berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat lemai menti.
2: Ya, selamat lemai. Min sabya lai ke pawa nah.
0: Selamat
2: Jumingu.
0: Ya, sama.
2: Nah, dah jago Jumingu ne.
0: Sama
2: Rinam. Sama Rinam. Aku nemu tanya panuan tu lelek. Udah ngawarin si daun tadi. Kalau gawak ni kore.
0: Ya,
2: mesernya.
0: Mesernya ne.
2: Oh, ini hari panas. Suba hujan lah ban meh.
0: Ya, hujan lah ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
2: Ya. Oh, lah ban. Namanya. Jangka aku bala peningah bala orang di Kapit tu bisa agak-agak mimi arti sedar ya nama kebuahnya dua kontijen dari Kapit iya, meneng lumu dua ngelumu tiga
0: tiga nih.
2: Oh.
0: Mana
2: mah pada
0: sih
2: gesti deh info kok
0: kita.
2: Gesti deh. Oh, kebulih lumo dua, ini 61 pelagu selama mingat nape ya. Udahnya lumo tiga. Ya, nengah bawai. Lumo tiga sudah SIDS Pampang Kapit. Bila ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
0: Badawai.
2: Ya.
0: Cukup mandi ya. Nengah bisa kenyuan ajat sih dah. Hanya sempat.
2: Ya. Ah, lu mantai kajat. Ini mana yang lu pantun menyukami yang karan ne? Aran siko nebiak ke cukup biak nyamin nemu pantun.
0: Tak ada meknya.
2: Selalu ya ngau. Nanti bisa pengawal pupis perintah. Selalu main ngai ya kenyan yang dah.
0: Ya, cukup lan dia.
2: Ya, nyak me. Mana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Batarajang baik pada ngagai kita bala mayu ba bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
0: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne agi ka meda 99 nitik kontijen nah dia dengan
2: ya betul aku tu meda live ban ba TV ban namanya napuah ko anak keempat panas kalau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontijen 57 sudah 61 pelaguh je aku tadi. Udah nyak nganti pemutus kok kita isi buah ke.
0: Rindu sebenarnya ini laban pengawal itu kan sesuai hari gagal atau katu orang setahun sekali.
2: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
0: Ngepan sida ya, sama sama curah.
2: Sama.
0: Leka mana juangnya.
2: Betul. Adunya palak saya sebako baju hujan sudah sebako tali hujan sudah sebako sebako memang yang untuk lihat gak mau gak sebako lu kurang lama sudah disewa deh.
0: Ya, rindu medok ne.
2: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya yang kompletar Kapit minta deh kita ilah mai serai masuk ya ya awaknya me jadi ingu yang agak bawa berita hello why Kapit kita ke sekali itu min ngam ngam ngam ayuh nak berasai ke speku monyet ko laut ne pejam celak oh ne nu dah datai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ke minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aman kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawal Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu apa waktu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengalaman dewan suaranya besai nya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh dia tu udah diatap, udah dikemah semua ne. Udahnya utai ke bukai jangka aku sidak ya pensibuk ke ngatur program kena mitik program lebih agak yang kita perhatikan dalam kanan 3 hari 3 malam kadia macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mau ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangka bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayu nanti kita perhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit Elvis Didiat udah berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kuantar dia sidai NGO pembisik pengawal jual ke pemakai keraf pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku hebat kumpul aku ni i peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nentang i peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai kia nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita dikang isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayus ya 4 IG motosikal empat buah motosikal dia bersaya yang mana lalu baik pulai lalu boleh deriba bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insuran udah diadu bisa hemat sekali di break terus kena ya. Ini nemu aku sikap orang ke boleh mai pulai motosikal ni min amin ku ketai nak nemu deriba jual ku ganya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program toka tibukai macam-macam bakal tarik tali mereka bisik dia tu sukarayat deh utai kebekanya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kengena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu artinya ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih banyaknya sepanjang 3 km kita berkena ke tak ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang kita ingin nak ngepan iban kini bukan ni meh pengelamiak di rempu pian tu deh nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat jadi bak suka nikah rakyat tu peningah. Sekarang kita akan dekat ngau, terus ngeregister di Rempu, kena 26 hari bulan 6, 2026 tu ialah, pukul 2.30 lemai, bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi, nyak sepiak kemah je, ya, eh? Kita ke tetap dapat yang lepas ke Rempu kia. Jadi, sementara sukan ke bisik dibuka maya tu, bowling ke lapak, belanda dalam guli, berjalan dengan batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau megak bisik.

0: Yang Lebuh Maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai atau ke Lebuh Maya 27 pan bisik pangau pemerinang. Jadi inti ini mak kita ke datai malamnya mereka pan mayuah artis ke dekat merinang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6. Kita bisa band di Jaksa, bisa mereka artis Yadi, bisa Bob Yusof, bisa Dayangku Fazilah, bisa Karen Livau, bisa Phil Afendi dengan mereka Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayuah sepemanjai pengawal Sarawak Ku Sayang ke Dato SKS buat bagi menua kita di kapit. Okey, tunjuk kita di kapit mereka namanya. Nang nyukung pengawal ke bisa Dato sidak perintah. Okey, nyaknya amin ngam ngam peninggal mayu ba hello wai kapit kita tang sebenarnya ngai kita ke dekat ngau ba pengawal safari kalai ba pa tu meka pan udah dibuka program balih kapit safari mensambung tela min neh udah ambil Sarawak Ku Sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu ni ke bukit nya dek ya, udah dia tanah pulai kai pulai ke bukit
1: ya, bisa berangkat nya kata dente ya nege tu
0: bisa neh
1: udah betisi lagi ku kita
0: okey au nya meh berkawal dengan program Walih Cafe Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekat itu kena 17 18 yang mengat 19 2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mengat kategori terbuka lelaki yang mengat terbuka induk price ke cukup mana sudah disediakan ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya begini kita itu kerjasama setiap kumpulan semangat kita nya peraya sikit cukup mana udah disediakan jadi register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tahu ke ngiga AO Tony Anak Ringgi 017-807-0164. Jadi penerang kasihlah ialah aku dekat beranau ngau residen kapit kita yang terbisa peluang bunyi ku ya serat tu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak Ku Sayang udah Sarawak Ku Sayang baru kita fokus dengan kaya balih safari laban pama bisa balih safari tu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi benua kita di kapit dan ya powerboat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh nya ya ila kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal bagi kita nemu ya sibuk anak kau leh ngiga sudah tua ya ne ila kita berhunsi baru berita kena nak agi kenyemata agi ngau resident kita bakau ngau balih kapis raf safari okey. Nya utai kau leh dikongsi kaku ba awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan di konti di YFM di Kuching yang deras ya.
1: Okey sama-sama nanti sama jalan ke awak mega. Okey bye bye. Hanya berita ke dikongsi ke menti sigih ba hello YKP kita ke Sarito. Kita berpindah dulu peninga lagu hari Linda Benang nyurut ke diri tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Ngau kami ba sadalamai.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Agak pedikannya mecara nur kita ngatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisa ikat ngatai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisi di peda aku. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atur pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atur pengawak ngeta sulit lalu muai yang terbalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, Skim Skuau, rumah Rantai, Skim Skuau, rumah Melilas, Brunei, Penaga, Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Pia Mega, Kaban Belayan di Brunei Mega. Jadi, bapak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat tu dekat diatur bak rumah niang tu inya nombor 19 sepanjang jalai apa nombor 11 jalai Kalajau inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei inya tadi ndur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetas sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy nya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke ditu ngetas sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai antabalu nya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngage pendam nganjung sungkup. Ya, tadi pesan ngetah sulit alu muai entah balu. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi itu megak pesan ngetah sulit peninga. Datai ari Jeraba anak angking. Tau ke Inai Jovan. Tau ke Cepiak anak Apai Tam. Jadi madah ke ngetah sulit yang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak Masiang. Tau ke Apai Jovan. Tau ke dikelala orang menantu Angkiang anak Canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5. 26 bulan 6 2026. Lalu muai ulit pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entah balu paginya megak, baru maminis Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamup, Entabai. Jadi ngotuk peninga, pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, kaban belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kaban belayan di Danau Melikin, kaban belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepuk, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, piamega kaban belayan di Jalai Merurun Tabai, nyengkaum kaban belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, piamega kaban belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasa pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawak ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5. 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entebalu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah minis Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamup, Entabai.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.

0: si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat bak majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian kita.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peninga. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang. Niang jati anak atingga. Jadi pesan tu datai ari anaknya, ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu, tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27 bulan 6 2026. Pukul 9.30 pagi, bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah Ucuk Iampu ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tingga bak dini dini alai kelebih hagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kembelayan di Serian, pihak mega kembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama dito. Jadi berita ke sila agi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai Ucuk ya tu, ianya Nelly anak lanjat, bak nombor ya 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tingga ke diterima kami ari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27 bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan alu ditangkan ngau pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai baru mau Ucuk ya ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumit anak cendang. Madah ke pemati apa ya ianya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi ia tu udah nadai 20 bulan 6 2026, pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis baditu yang nadai pada ke 28 2026, ngarap ke orang ke nganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni. Jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang, kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang atau ke laki samba anak rengan, kudah nadai 20 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6 2026, Barumah Basia Melaka Terai Debak, serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6 2026, Bak Pendam Sedah. Jadi ngau tu sidak ya nesau tau ke mesan ke Kabam Belayan ke diau di rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Diet, rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simun Babu Delit, rumah Makus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai, Menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, rumah Gimang Lidong Betung, Nyengkaum Kabam Belayan buah rumah Mai Babu Kerangan, ngah rumah Legum, Serugap serta Kabam Belayan Kenglala, niang cendang anak majang tu, kita dipintak datai ngagai rumah Panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisik diperhati kaku, kalai madah ke pengawa Rabat, madah ke cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, udah nadai sarituk tadi 20 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026, serta di Anjung 23 bulan 6 2026, Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di bacaku Bak Jam ke Terubah tu, kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa, Ziger Lang Ngau Igup, yang megak Julius Tua Bertemu Baru.

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita buat segmen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita kebunuh ngenat ke diri bahawa ujung minggu tu engkainya baru aja udah ngawra nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turinya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuh lemai tu tadi. Ianya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke dia di menua orang gawak di menua Tasik kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya nama berita kita jam ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak begagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam keterubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperencing bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne jadi bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari jabatan Premier Sarawak berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gayari pen bisi bemua nak lama bisi megak hujan beberis nak lama tang pulai manah baru ne jadi pengawak berjalai bebala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Mari pengagati yang bala kita ke udah menang ba pekiat berjalai bala mayuh tu tau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pe megak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansa pen tang cukup manah di pedak mata ha nak nemu bekeni ka niu bekeni ka madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di peda aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita buat segmen Sada Lemai. Yang sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita ni. Lagu engkini yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kena baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergila bisi deka ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput ari selapak ari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya, ke report gaya hari berpengalama 12 jam rengka hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ko dah berkunci ke gaya hari aneh hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median lebuh maya ati betelai.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai Arinam 26 2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Electrostat Balan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila.

Kereta peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturong di Limbang kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembiak. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah petro elektro stet. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayu Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli diulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa Siti Ari Puguk Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya, nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayuh bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellence Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tu dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastruktur tidi sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tu, mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antarabangsa dudi ari ila. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempuang 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, langgurnya ngawu sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang, ti suah Ampuh nyentuk ke pengajar ndak uleh ngajar lalu bala nibiak ndak uleh bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku, ianya ndak jauh ari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah, apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang, madah ke perintah megak mansiak langgur peminta ngaguna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikenak nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke mayo bengkah inisiatif teknologi gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta tu maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Penyampau Premis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 premis enti dibanding ke semina 700 premis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah,
Penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak, 99% bantu SARA udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah kebisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai bisi akaun bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang nerima bantu ti bisi disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup ti berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit yang dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau vape serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke Jakarta buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakak diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengerami itu ianya mantai ke teater muzika Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Tuan Puan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi disadang datai Nur Berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak, Langit Ngau Jalai Alun, Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediatur pengakap pilih pedawan tu mungkul pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedar mulai ke ngagai 2 berkejang. Sarawak Ekoran 5.0 terdiatur sertai di Serata Sarawak yang diprogram ke diatur pengakap Sarawak nintiang tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemaah Hilang.
Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar Nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan di mana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nih nak berasai yang megak nih. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi dekat bergulai ngebalau peninga nembiak miat kita ngau anti miat. Ya, nampak ke sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit ba live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke nadai penangguh lebih maya kita ke medak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau nampak Ari SK Gemang. Lagi terus berperinang ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program nembiak miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti mien serta 4 ikut nembiak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live ba Facebook YFM Iban lagu Ari Febi Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Anda sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke dikangau tu ni? Maka kudah dipadah kanti min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningal deh. Jadi kita berkelala dulu ngau peningal nembiak miat kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Megak. Pian megak guru besar sida APC ngau datai tang nadai ngau antimion bak konti di tu ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala Peninga nembiak miat kita ke malam tu bak program nembiak miat. Baka selama megak sida ya bisik dekat belagu, bisik megak dekat bercerita, bisik megak dekat begano nanti dah salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisik penaja ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia megak pengerak bisi megak di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ene ari kiba anti minto asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak detak kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti minto.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia tulis ba dia pun ba live nya Santa laba kalau panjai anti mia nak uliah merik namanya kalau panjai tulis berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bejaku inggar kage au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Jean.
0: Tracy Liana Bella, kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjai aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nyak si dah empat ya tadi ne, cumi-cumi aku kita ini, okay, kita dah kelala ngau si dah ya, tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy ngau Wendy, jadi anti mien kan nanya, sebedau kita Merindang bala peninga buat luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia megak benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM RTM klik tau ke portal RTM ne nyo malik ke TC anti mien na. Okey, rindu medak sida empat tu tang ka nemu nama penglandiak ke bisik di kemuan sida empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur Nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadi.
0: Empat ikutlah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Painguindai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey, nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenarnya ne. Okey, Tracy jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita raun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kat dituju nan. Kat nua raun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua.
1: Oh,
0: nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akannya?
2: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC enggau orang lomba ngau main?
2: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
2: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
2: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
2: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
2: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisik ninga radio?
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Hanya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsu-linsu mene. Okey, tadi antimian dipadah ke guru besar Bisinggau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama bisik engkau ne. Dalam bak sekolahnya ne ukailah antimin tu kak ngasuh kita milih siapa cigu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi
2: 5.
0: Okey, Primary 5. Sama dengan Wendy, nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengerindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sida bercerita bakanya.
0: Oh, rindu pengawak bakanya. Kalak ngau ne?
2: Kalak.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
2: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
2: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
2: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
2: Au.
0: Di pelilih kucing tu ajak ke?
2: Serian.
0: Oh, di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peningal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sehari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, engau merik makai manuk. Bak Siti Ari, lebuh sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebuh sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pen balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban Aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusiah ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban Aluang nangi langit makin jai, lalu dekat jampat pulai. Teng, Aluang endak sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya, lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Teng, Aluang endak peduli. Lebuh sidak datai bar rumah panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Aluang makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Aluang. Sidak nemu, bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemanah tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh. Serta ngaga pengawak maneh ngaga semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
0: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bak pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi ke Beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Begano. Amat ne.
3: Ya, amat.
0: Nuan nang rindu ke main asal ne?
3: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Begano.
0: Oh, ngajat ngau Begano. Sigi nemu ngajat Arimit?
3: Au.
0: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mak ne, bisa rela ngajat au.
3: Okey.
0: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1 2 3.
3: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta terpeninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nak pengagum.

ay di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu tak sinu kudila.

0: De ai hindai menyawai nya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemu.
1: Nah, nada nemu pelabak ku cikgu bisik ga ngajar ne. Mm, nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalesi.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisik ati ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita Perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagunya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perangsang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu nih. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejakok dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal kelemai tok. Nama ku If Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah ke diri, pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medan

0: utai labuh ikan nyulalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala gala. Tupai tanah lalu nguliah ka teluk ikan nyu tadi. Dan sepi utai tak mengkacau dalam peruat. Dia deh tudah ikan nyu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak ari aku. Terima kasih.
1: Okey, nyak cerita ari Eve Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah. Dini non kalau ninga cerita tok mang?
0: Ari nyak Facebook.
1: Ari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban ba sekolah?
0: Bisi
1: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
0: Pengajar Walter.
1: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jaku Iban?
0: Pemeri satu
1: ne. Jadi ke dia tu abah pelajar jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke?
0: Bercerita
1: ne. Rinduk ninga cerita ne.
0: Oh.
1: Kati asai nanti baka cikgu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate. Nemu jaku translate. Ngaliah amanya cerita bahasa Melayu kaliah ngagai jaku Iban. Uliah kan eh?
0: Uliah.
1: Nanti mian sigi Arab. Sigi percaya. Laban sigi ngenak jaku Iban buat rumah ne?
0: Mimit lah.
1: Mimit ne? Nuan nang Iban kan nah? Nyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi anti mien kak nemu uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi senentang cerita ke dibaca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu ajar ya.
0: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tak ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
1: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh. Gaya utai ke dipedak nuan. Tan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tak ngenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri?
0: Berani.
1: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban
0: betul.
1: Dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne? Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biak kita ke dia tu megak. Ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih ngau kita. Betul nak?
0: Betul.
1: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nyak cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang laban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita dekat sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene via mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Ven Kelvin, Reta Bergang.

0: Okey, nya lagu Harta Berga, lagu ke bisik di kerinduk ke bala pengajar Ari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Ha, kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mm-hmm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu ne?
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur rimit sampai dia tok ne.
1: Oh.
0: Mm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Aku.
0: Anti min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Mm-hmm. Okey, kita nak masau jam, kita meri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembia min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri. Tok-tok berdiri mega Tracy, nak berdiri?
1: Boleh.
0: Mm-hmm. Okey, udah sedia ni. Okey. Mm-hmm. Ready? Okey, Tracy. Mm-hmm. Dah sedia?
1: Dah.
0: Ha? Sinta lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tok kenyukung ya ninga ke lagu Kedibaik Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibaik inya Sanggup Aku 1 2 3

0: Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bawa program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak Nembiak Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembiak kedatai bak konti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjung agai sekolah-sekolah ke kala engkau bak program Nembiak Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga Nembiak Mil kita bak program Nembiak Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program Nembiak Mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke bukai. Ha, pada bye bye.
1: Bye bye.
0: Okey, peninga kita berperinang ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sadalmai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 20 hari 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan di mana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Konsil Islam, Anis Abud, Ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, niat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kenora Pagi, Y 9-12, Nela, Kenihari, Lenta, Nalihari, Tadalamay, Pemerindang, Malad.
1: Y FM, Sebulan, Sejalan.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa tik engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15.

Ya, Linda mengasihku artis ke di Bayi Bala kami hari YFM Merindang Bala Manyuh ke data iba program Ngiling Tikai Gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atau baru majual di Nangasan. Bala kita ke besi datai de malam. Terima kasih yang kau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Engau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap. Nyak ya. Okey, jam kedua pukul 10 malam. Selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang, injau lagu keberentak rock, lagu di sada Stevenson.

Hati di pangkat janji. Kedua lagi Stephen Mel, berani mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau mendak main bual kita secara live mengena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Yang ngarap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamuga di Dinga secara online RTM klik atau ke nak channel My TV ya. Malam lagi kiraya habis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu ngau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu ngau Ivory Coast piam gak pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu ngau Croatia piam gak Tunisia bersatu ngau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Bila kita ke benua rantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyu-manyu ngarat ke bagi Jumat ba jalan alun ngarat ke semalikun datang ke palan ke dituju nenemu kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita ke singatur pengerami megak malam tu ngarat ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu di sada Valerity sabar meh tua merindang kita dalam pemindang malam YFM.

Ya, bila kita ke benda lengau-ngau pangan diri, ya. Dia tu leban kita ke teknologi canggih, ya. Oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Sebelum ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegah lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu, ya. Kedua lagi nginjau lagu Regenus, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT.

0: pergelan sejarah.
1: Jam kita ditepukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terus menjadi penyumkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai semina ngemuntang pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market tip sayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke pemerintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisik ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi. Engkaunya oleh nyungkak pemansang ekonomi menua. Kira 500 orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar semina RM250 aja enti dibanding ungkus ke bandar ti manggai RM750. Ia madah pengawak tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawak ngeregister orang ti nguluk program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba ke diatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkawul ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nadai lisin dikena nyau pejalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana sikup mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajap ia orang kalai endur ia nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengamal merasa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif សម្ដៅអាទុរញ្ញកាត់អេកោញ៉ាឌីបជាឡៃកើទីកណញ៉ៅបជាឡៃកើម៉ាន់ស៊ីកេស្ទុងៅស៊ីលីអាគីប៉ូលីសវកងឡាឡៅមិនសមញុះងាប់ីកើបជីម៉ាត់លបនរីម៉ាអាទុរញ៉ាលីឌូវិតកេណាដៃងឹមបួនលីសៀនទីសាMenyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani
0: Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 26 dalam tahun 1991 Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik Mulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi Tok Nyeng Kaum Pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan di mana bak pengawak ngerembai ke pengharap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: The Gulen Sejarah.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Winnie Albert pernah kita dengar lagu yang tak minta lebih. Bang, jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wan, terima kasih. Apakah selama nanti yang hari nampak jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Jadi tampung kau timang kerbak tawas 12 hingga pukul 6 pagi. Pagi lah ya, kita mending ke lagu tadi lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya. Lagu di sana Ika Saiful dan lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita dan lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

It's Vitanga lagu ya Milia Lucky. Okay, di menua Nepal Gadien Kalai Palan Zoo. Menuanya bak lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekan raban berkuasa tetemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi ingau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang kalai zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai jadi lebuah sidak ya berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke besi bak zoo tu ditemu positif virus rengak burung ngujung ke raban berkuasa nutup palan zoo tu ya kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke nangkan ke tuilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkau meraban temuai ke datai ngagai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluar ke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Hanya untuk kengagai pengujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi. Ngarap ke belelak ngawati ke cukup gelantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okay? Lagu dikena aku mengangkat ke diri Steve Shigan. Bila berdegak ganti senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Jangan mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tandoknya hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: Tiga Bedau, Bot Gatuk, Bak Facebook, Carta, Sapa Juara. Wahai, wahai, wahai, Pak.
1: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari. Penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang ngau tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Dau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Dau ke bottom 5. Nyak main lagu penyanyi tua Lawness Empire. Lagi kita ni ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Dusun di 23 ke 24 berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengar ke dulu 10 hingga 9 catat siapa juara minggu 24.
0: 10.

0: 24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFi segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pasta. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua gua tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pasal tu dia mimiat terpelabak ko
2: iya nang amat semua kemai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama tu kesalah, lalu ia tu salah. Anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kaget ngamik tu kesalah dah. Ya, utai tu ngerusak dah. Naya laban utai tu ngerusaknya nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik. Ia tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ia tu oleh mantuk kita. Naya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demia. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita
3: ya. Bajurai 635 pelasar untuk bajurai kemai macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Janta sampai juara, nintin hari 5 pukul 1 ngalih hari. 9.

Kita baru dah ninggal ke lagu batangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Aris Singkang. Di dekat mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, batangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkebai Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ujung ke lagu tu batangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 yang ia ke pemandu ujung sekali. Lalu batangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu batangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta, leka ngau tiun ndak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninggal ke terus menggelengga kami bak YFM carta siapa juara tusun di ke 24 8.

baru dan ingat ke lagu buat tanggal ke-7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon buat dusun tiga 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bak tangga ke-8. Tion Galka di Tengkebang Les Lily seminggu dalam carta, lagu tu bak tangga ke-8. Okey, bedanya tadi lagu bertangga ke-7 Nuan Gelengka Aku Melaka Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Okey, lama megak udah bak dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu bak dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke-23. Ianya bak tangga ke-7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah diingat kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Dina bak tangga ke-10, Cerita Pengerinduk Tua Olivia C bak tangga ke-9, Penyayau Tua lagu ke-dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke-8, Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke-7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkan agar lagu ke-boleh tangga ke-6 ngau tangga ke-5. 6.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebile.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayo. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Wey, ngau, wajah.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu batang gak kenam, lagu layak ke penudi hari The Crew berpadu nyawa ngal Lucy M yang itu ke terubah sedaya tu ke mengulai nyata ke lagu leka ngal tion di terkebang Lucy M. Lagu tu batang gak keempat minggunya kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu bukan lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah buat carta siapa juara. Yang nyak lagu kedua di Maduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang nyak lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan boleh Nuan Berula, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gaution ya, Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin batangga ke 6, minggu tu ni ke segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak, mujo kena lagu tu boleh podium. Tangga 1, 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okay, dan kedua tu aram kita dikandingkan ke lagu di bulan 4 ngau numbur
1: 4.

0: kula program ari YFM Iban Kuching da YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Ustaz Mitri. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta sapa juara 3.

0: Carta Sapa Juara tu sun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penama pengubat hati hari Donnie Lang tion ngeleka di tengkebang Donnie Lang ampuh minggu ni kemari batangga kelima minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, memang gak lagu ke kalau boleh juara mangai ke hati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tiun di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggunya kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, niat lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tiga 24 tahun 2026.
1: 2

0: hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, Benong Ninga, carta siapa juara? Carta siapa juara?
2: Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua. Ngau lagu ke boleh juara sudah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Penggerindu Datai Badan, lagu hari Nick Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak versi fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin tayang minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas apa juara. Ni mau berminggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta tayang lu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul badan gak kedua Pengerindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu mereka pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabung ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Ok, jadinya penuduk untuk minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batangak kedua ngau lagu kebulan juara ianya umbas Ari Ika. Ok, udah tu lagi kita akan ingatkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya diingatkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam. WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, lihat kami, WiFM segulai sejalan.
1: Lagu ti di calon minggu tu.

0: Di calon minggu tu, lagu Saya Hari Intan, Eddie Kuyang lekang ngau tiun di tekebang Eddie Kuyang pu. Udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlak nadeng luar ke lagu, tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu di calon keba cata sapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nuk-nuk lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan ngenang baru Ari Pretinina leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Nade oleh undi game lagu minta nuan ngenang baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Eliko yang lagu tu meh ya ke oleh di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM itu kita kedekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026, dah tu lagi telepon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita ninggal ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu 10.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku rawin.

earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris setengah. Lalu anang ngenak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jakuk boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijama. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.

0: adalah Tri Harintai Kereta Kelebagi Rumahnya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: daging.
1: Eh, Sam, nama nan tu minsap itu, Sam?
0: Eh, nada. Nang awak, nada orang mendak deh.
1: Nian mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
0: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
0: Mesek ke 300 nya.
1: Au, nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu aja lah duduk di tu, jangan nginsap.
1: Ya, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
0: Nih.
1: Nyin nya.
0: Ih, yang matnar nih.
1: Nya, nya.
0: Ih.
1: Anak nginsap
0: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
1: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: bersedia? Bersedia ke menang Sapa Juara Capa Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Ada dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

Dalam setiap pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

ke Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjangkau tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nak ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api ya pai. Naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup lebuah ya meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ya nya kebuah beguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka. Ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik, penjandi yang penemu, ti badas ngagai nuan, bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya, ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nyak alai belajar muka diri empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 belasar dua bajurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedoai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedoai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tok sinar nya ne.
2: Oh, kalau be agin ti benong nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

telah medak troli dengkah bak Serempak Nut bakal bak supermarket Ngau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak Nur ti udah disediakan. Nanti

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempung ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempung mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kontes semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarannya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjung lagi pemberi satu. Dia perhati ke nanya, mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama. Lepas mayu masuk lagi pemberi ketebal lagi nyau sama bes, sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak daripada sidak mageng. Sebenar kelasnya tadi. Kak ngasuh histeria mimet, nanti histeria.
0: Mimet aja nama iu mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu. Yang gak nyaba. Entang dibaik kabannya nyaba. Lepas sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood, mesti bisi deh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Décidia.
1: Décidia ku kamu sapa jora capa kunyala minggu tu. Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Ada dulu.
3: Yalah, dulu
1: dia naik. Lagu ngga.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Dulu kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yuk, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

line. Kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tunmu berubah. Nanti sudah bisi ati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengadah, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Oksimitiu, Ngawai FM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulengo YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: ayak nalakti hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: segera pagi. Di
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Sembilan pagi hari Gereja Anglika Ketubatu, aku dulu dekat meri. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Gas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembilan waku Nini Nur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembilan. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kemana ya aku dah ngitu kita malam keudah. Lumayan kita mendoa hari siang hari tu. Kita mengaku patut menerima terima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita kelamak ketuk sampai kita. Pai terima kasih berkuasa, terima kasih kami sudah limpang reja lain wan, kami sudah nitih pendekat hati diri. Kami sudah salah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami. Menadai bisi manah dalam hati kami. Tuhan dikasih ke kami urati berdosa. Tuhan Allah, dengan urati ngaku penyalah sidok, baik pulai ngejalai lurus. Kami kurang salati nunak ke semayan wan. Titusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahup kami kenyau itu. Betuai kenuan lu dia badas dia lurus. Awak kami mengesai ke nama wan. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dibaca buah ayat 26. Nyalai ada takut ke sidok lama ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke ada lalai ke lalu dah ditemu utai terpadah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai terpetalai di petelai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk perabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ke semangat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke seminok satu sien saja. Tajau pio nalai siku sida dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bupalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita bergo lagi dari burung pipit. Nyalai genam ikut kita, genam ikut orang ke ngaku diri biar aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di serga. Tak bara siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di serga. Anak ngumai aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kaya datai mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki ngelabar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenuk jahitnya kita sebilik empuh. Orang kerindu, kapai tahu keindai sidok, lebih lagi hari sidok kerindu ke aku, mena tahu jadi murid aku. Orang kerindu karena lelaki tahu karena induk sidok, lebih sidok rindu ke aku, mena tahu jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empuh, nunitih ke aku, mena tahu jadi murid aku. Orang yang hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Orang yang ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, dekat ngidup ke ya. Itu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita kalah talah, madu kuasa oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Noda ngalah ke mati, lemukok kami pintu, anggap ngidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggi dengan kami, nak boleh ngisi hati kami, nak niat di mana, serta menggari tolong Tuhan, kami boleh ngagak kerja di badas. Oleh Jesus Kristus Tuhan, itu dah angkat, itu baru remati, serta hidup lembagai perintah dengan Tuhan dalam penyerakup Ruah Kudus, dalam talau di siku aja, dia tu, rudatai ke belamo, lamo ya. Amin. Sambil Tuhan Jesus, baik kami di serga, Kudus menemuan Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperdekat Tuhan, maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana timpu perintah ngau kuasa ngau mulia dia tu datang ke belamo lamo ya. Amin. Wa kalah talah payana ngau kudus merekat ke kita lung itu kita saritu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuayo are Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tak bulan satu kena kita gawak, nyong gapawang burung tak mudah balik imbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak, semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Kerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: Mata ngai tinduak macam-macam lah.

0: sejalan.
1: Kita sudah sedia. Bersedia untuk menang sapa juara capa kejalan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu. Sialah, dulu.
3: Ini
2: dia
3: setara ya.
1: Lagu.

0: Pagulang ang kami, Daong Kastasin. Ay na, pagkasatong yanari, Huawei FM. Aram, ngerangkai ke ngeli, ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tangia uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM. Pengerah pagi, YFM.

Mulut ketawa hati merinsa lagu ke dibaik Stella pilih peningan lagu dikena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningan YFM. Pertama baru kita bak awak pengerak pagi pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah mana seruran bersampi ngarak ke kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah sekali kenya kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar maga ngan kita ke benuang habis jalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalan ke pengawak kita Sarito Peninga. Jadi tersusun program kita ungkup ya pagi tu Peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku maca pesan berat ngai kita akan dekat ngajo pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi to lagi bekenya mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningau ba awak pengerak pagi nyentuh ke 9 pagi tu lagi jadi ana minah ke frekuensi kita tentu ya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kediau di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di dia lain dua kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendiang ke kita ngena FM ya ke semak dua kita diau untuk lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segolai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua menyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Siswa, penggangsian ketiri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sali lagi, kita nama di ketembu, ngembuan penggangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, bergulai dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng orang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke main macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nengah kita mi WiFi segulai sejalai.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: ayah kena lahti hari tai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi pesan ke terubah tu pendengar, pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21/6/2026 ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1/22/6/2026 pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan Ari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Tebalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kepembelayan kebukai ia kenglala Bani Anak Angga. Bani Anak Angga ya, aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Angga Anak juga, madah ke pemati Bani Anak Angga. Bani Anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21/6/2026 ba rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1/22/6/2026 ya yang tadi pesan keterubah. Pesan kedua tu peninggal, pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21/6/2026 ba rumah nombor 47 Goodland Garden Fu Chau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1/22/6/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelanduak Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta Megak Kapan Belayan Kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju ba nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Kunanuk isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21/6/2026 ba rumah nombor 47 Goodland Garden Fu Chau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1/22/6/2026 ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju bernombor 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninggal, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati Anak Tinggal. Pesan tu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau madah ke pengawal merantu tau ke merekat Regang Niang Jati Anak Tinggal kena 27/6/2026 pukul 9.30 pagi ba pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makan lemai pukul 7.30 lemai baru meh Ucuk Yempu ianya Nelly Anak Lancat ba nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Banting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing, Bintulu, Miri, Serian serta kemelayan ke Bukai kanaklah dirintai ke Dituk Kenglala Niang Jati Anak Tinggal ya. Niang Jati Anak Tinggal. Benarang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly Anak Lanjat bernumor 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninga. Pesan merantu tau ke merekat kergang niang jati anak tinggal. Pesan merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Niang jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah ucuk yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya dengan Nelly Anak Lanjat, bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesarabat datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex corporal Leonard anak muid ex corporal Leonard anak muid kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian jadi maya nganjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan dia ba Ensebang Kuari pemaga nuju bala kabam layan bini Kopra Leonard tu ikediau ba punggu pantu Seri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah kampung Kerangan Bayu Junggu Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid ba nombor 016-259-5241 ya 016-259-5241 kunandu isi pesan untuk peninga pesan pemati itu datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex-corporal Leonard anak muid ex-corporal Leonard anak muid jadi itu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian lalu maya nganjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid ba nombor 016-259-5241 016-259-5241 lalu pesan ti enangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai hari imbun anak gani madah ke lakia Sandeh anak ili, sandeh anak ili. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu Berbala Mayuah kena 22 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari 1 ba rumah Nanga Maras Krian Seratu lalu dekat di Anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya pesan tu dituju ke ngagai terumah Nitis Ensawak terumah Cambai Sungai Bunut terumah Jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Telik, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Temawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subing Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Batang, terumah Andrew Gawau Nanga Batang, terumah Nyanggau Nanga Batang serta megak dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babang 4 buah rumah serta mega kepembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai 2 buah rumah Ulu Rimbas 2 buah rumah Teru 3 buah rumah serta kepembelayan Kebukai ba Pasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying Nanga Sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik babintango ngau kepemelayan ba Brunei serta kepemelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat disengai kena lemai hari 1 22 2006 2026 ba nanga maras krian seratu ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili udah nandai kena malam hari 5 19 2006 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 bulan 6 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 23 bulan 6 2026. Okey, nyat tadi pesan ia kebisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang lagi kita ke dekat anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com dengan maga WhatsApp konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peningan, mari kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Terubah tu batang berita. Memansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat aik baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak terus nyadi penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti diserata menua udah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market ti besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong lingit tekat aik baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong lingit tekat aiknya. Ia madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke Asia asal menua Sarawak dekat nempa Asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan aik tabau ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke Asia ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumbak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guong dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 kilo.

ngemata ke mayuh macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ya madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026. Bak bagi kereta berias lumuh satu pulai ngegeraban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngegai gerempuang induk kayan Sarawak. Lumuh satu bak bagi bidayuh pulai ngegai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngegai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah berenggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ya madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul aja tang nentu ke penguntung ya oleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ya madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ya magaknya metak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus ati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya tik ditemu ngunan mayuh macam bansa dadah sintetik tik tau mai penusa. Tunyeng kawam benzodiazepin MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin aja, tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah ting rogak pengerai, kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu, benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai, dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua, ngau PDRM dikena negap ke pengawak, nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke Bak Tasik Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikenanya liah ke Ari Dibuai Bak Endo ti endak patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke Undang-Undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya Bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 Subah. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebedar dibaik serta dianyut ke Bak Tasik. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkak agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta mega sekadar agensi bukai ke bisik berkawul. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngandarit ke adat patut ditegap ke agi dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah hagi bak pengawak bertanam betupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia mega madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur tik ditetap ke.
Ia madah pengawat datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau ikhfi.

aktif agi. Polis nyekat Siti Ekam Bank tidi pelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit tau ke Along kena dalisin dikena nyawab jalai ke Mansiak kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah penguat berumah ngau Kaunsel Kanda Menua kemegak Kaban Kaunsel Negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berindik hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 bak online-nya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansiak kes tu ngau silik agi. Polis mega ngelalau mensia mayuah ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksah. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi, peminta tiru AI ngau semiconductor. Dan kak berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelakar Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 si kurang, ianya hari gerempung apa indah hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC Penemu Penau serta ulih bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Nganjur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, tadi lagu Berpadu Nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih yang ngagi kita ya kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu. Peninggal ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ya ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai nu ju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okey. Ya, sekali lagi mari selamat pagi dengan semua belah peningah. Nak ngira di Nia Lendo kita jam ke dia tu. Bayak kenyak kita benung pejalai nurun ke gereja kini. Tau ke kita yang kanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya, serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peningah. Mari kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan. Tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter.